di Kabupaten Kampar. Dan keberhasilan sektor pariwisata itu tidak hanya ditentukan oleh keindahan objek wisatanya saja, tapi juga kualitas pelayanan yang diberikan kepada para pengunjung. Seperti keramahan, ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat memberikan kesan positif bagi wisatawan. Selain itu juga, Cik Tuan dan Puan, Miss Harti mengajak seluruh pengurus Pokdarwis untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif guna memperkenalkan destinasi wisata Kampar kepada masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Afdal, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus Pokdarwis agar mampu mengelola destinasi wisata secara profesional, kreatif, dan berkelanjutan. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf kak, kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya, minumnya kan udah habis bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
5: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Masih bersama saya Bintang Lilin Sartika di Tepak Pagi hari ini, Cik Terempuannya, edisi yang penuh semangat. Karena apa? Ini adalah awal bulan. Awal bulan identik dengan apa? Dijawab masing-masing, Cik Terempuannya. Kalau saya, karena memang bulan ini adalah bulan kelahiran saya. Waduh. Baik, Cik Tua dan Puan, kita kembali ke ragam informasi terkait dengan ragam tradisi budaya seni wisata yang ada di Riau, Cik Tua dan Puan. Pagi ini saya mengajak Anda ke Kabupaten Kampar karena berdasarkan peta pariwisata Kabupaten Kampar, ada beberapa desa yang dikemas menjadi desa wisata. Mungkin tanpa kita sadari pernah kesini, tapi belum tahu ternyata salah satu desa wisata ini adalah disebut dengan Desa Wisata Pulau Belimbing. Terletaknya di Kecamatan Kuo ya, saudara, Kabupaten Kampar. Dari pusat kota Bangkinang itu jaraknya sekitar 7 km. Dan di sini menawarkan pesona kearifan lokal berupa adat istiadat, objek wisata budaya, sampai potensi agronomi yang menjanjikan. Dan di tepi jalan masuk ke Desa Pulau Belimbing ini juga ada gapura dengan tulisan Desa Wisata Pulau Belimbing. Jadi saat memasuki desa ini, untuk pertama kali kita akan disuguhkan dengan suasana tradisi yang begitu kuat dengan kondisi alam yang cukup sejuk dan nyaman. Serta keramahan masyarakat Kampar akan Anda rasakan saat berada di desa ini, Cik Tunanu Puan. Lalu apa saja hal menarik yang bisa ditemukan di Desa Wisata Pulau Belimbing? Jangan kemana-mana,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh, loh, loh, loh.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau ya. Kita masih akan mengelilingi tempat wisata

Dan apa saja hal yang menarik yang bisa kita temukan ketika kita berkunjung ke desa wisata Pulau Belimbing ini, Cik Tuan dan Puan? Salah satunya adalah rumah adat Lontio. Jadi selama ini kita hanya mendengar, tapi ternyata rumah adat Lontiok ini berada di desa wisata Pulau Belimbing. Dan rumah adat Lontiok ini adalah rumah adat Kampar yang sudah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda Provinsi Riau. Kemudian selain rumah adat Lontiok, ada juga Museum Kandil Kemilau Emas, Cik Turan Puan. Dan di museum ini bentuknya bentuk rumah Lontiok juga ya. Di sana yang ada alat-alat seperti alat-alat kesenian, aneka alat pernikahan, alat-alat penangkap ikan, alat-alat pertanian, alat-alat pertukangan yang mungkin gak pernah kita lihat lagi gitu ya kan, ada di Museum Kandil Kemilau Emas ini. Lalu Cik Tunan Puan, ada arena pacu tongkang, sebuah wahana yang berlokasi di Sungai Kampar dengan atraksi yang sering digelar berupa pacu sampan melawan arus, Cik Tuan dan Puan. Jadi dalam event-event tertentu biasanya akan digelar secara acara perlombaan pacu tongkang atau sampan di area ini. Dan selain tiga destinasi tersebut, Cik Tuan dan Puan, kita juga bisa menyaksikan acara-acara adat seperti mandi balimau, makan di dulang, manggele tobu, hingga agro dan sebagainya. Salah satu alasan mengapa desa Pulau Belimbing dijadikan sebagai kawasan wisata itu karena memang masih banyak kearifan lokal yang tersimpan di desa ini, Cik Tuan dan Puan. Dan masyarakatnya juga belum banyak berinteraksi dengan warga luar. Selain itu, potensi hasil agronomi seperti tebu juga cukup menjanjikan di desa ini. Karena tradisi menggiling tebu hingga saat ini, maksud kami tradisi menggiling tebu hingga menjadi manisan maksudnya ya, menjadi perlambang penghormatan masyarakat setempat terhadap tamu-tamu yang datang dan berkunjung. Jadi selain potensi adat budaya yang menjanjikan, kondisi alamnya juga masih cukup segar gitu. Dan kawasan yang tidak jauh juga ya dengan perbatasan Riau dan Sumbar, dan menyuguhkan pemandangan sungai yang indah dengan cuaca yang cukup mendukung. Yuk berkunjung ke desa wisata Pulau Belimbing yang ada di Kuwok Kampar ya, untuk mengenal seperti apa kearifan lokal yang ada di sana.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional.
1: Selamat pagi pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan BMKG Pekanbaru. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Sanya. Silakan, Sanya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Riau edisi Rabu 1 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Namun, pada sore hingga malam hari, diperkirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Dan pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian hari ini terdapat peringatan dini terhadap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petiran angin kencang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, dan juga Kota Dumai pada sore hingga malam hari. Dan suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 100%. Arah angin berasal dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km/jam. Kemudian untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan waspada terhadap potensi tinggi gelombang dengan kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Rokan Hilir dan juga perairan Dumai Bengkalis. Dan untuk informasi titik panas, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 83 titik, dan tidak terdeteksi adanya titik panas di wilayah Provinsi Riau. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriau.bmkg.go.id, serta bergabung di WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sanya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Bro 4 FM di Tepak Pagi.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya setengah miliar orang

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
3: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Sehat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Di tengah dinamika industri kreatif yang terus berkembang, saudara, batik tidak lagi sekedar dipandang sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai bagian dari identitas dan gaya hidup masyarakat modern. Di Kabupaten Bengkalis, transformasi ini terlihat melalui penguatan batik Bukit Batu yang kini mulai dikembangkan sebagai produk fashion bernilai ekonomi melalui dukungan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Peduli UIP Sumbateng. Batik Bukit Batu hadir sebagai representasi kekayaan budaya lokal yang mengangkat motif-motif khas daerah, mulai dari filosofi alam pesisir, sejarah masyarakat hingga kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perkembangannya, batik ini tidak hanya menjadi produk kreatif, tetapi juga mulai diarahkan sebagai identitas baru masyarakat yang mampu bersaing di ranah ekonomi kreatif. Ketua Kelompok Usaha Bersama Batik Bukit Batu, Diana Rita. Diana Rita HMPD mengatakan bahwa pengembangan batik ini tidak terlepas dari upaya masyarakat dalam menjaga warisan budaya sekaligus menjadikannya sumber penghidupan yang berkelanjutan. Karena batik Bukit Batu telah menjadi ruang produktif bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Dalam pengembangannya, Cik Tuan dan Puan, program TJSL PLN Peduli UIP Sumbateng turut mendorong penguatan kapasitas kelompok usaha melalui pendampingan, peningkatan kualitas produksi, serta pengembangan strategi pemasaran agar batik Bukit Batu mampu masuk ke pasar yang lebih kompetitif. Pengembangan batik batu juga selaras dengan Sustainable Development Goals, khususnya SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Demikian kabar berita jam 8. Sampai jumpa lagi di kabar berita jam 9 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Batik Kembang Bertaut. Batik Kembang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kembang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, kutik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kembang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Nah Cik Tuan dan Puan, kita sudah masuk di segmen obrolan tanggap bencana. Karena memang berbicara tentang bencana, mungkin yang langsung terlintas di benak kita adalah banjir, kebakaran hutan, atau cuaca ekstrim, tanah longsor dan lain sebagainya ya. Padahal memang tantangan yang dihadapi suatu daerah saat ini jauh lebih luas. Jadi ancaman bisa datang dari kerusakan lingkungan, gangguan keamanan, krisis energi, sampai persoalan ekonomi daerah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah karena itulah Cik Tuan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah-langkah antisipasi agar daerah ini semakin siap menghadapi berbagai resiko di masa depan. Dan upaya ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah ya Cik Tuan dan Puan, tapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi dari kita sebagai masyarakat. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam obrolan tanggap bencana hari ini. Karena ketika dengar kata bencana, sebagian besar dari kita mungkin langsung yang ke arah sana gitu kan. Tapi perlu kita pahami bahwa bencana itu terbagi dalam berbagai banyak hal dari berbagai sektor. Dan belum lama ini, Cik Tuan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat pertahanan daerah terhadap berbagai bencana. Jadi mulai dari persoalan lingkungan hidup, keamanan wilayah, ketahanan energi, sampai kemampuan fiskal daerah akan membangun tetap berjalan dengan baik. Mengapa hal ini penting, saudara? Karena memang semua persoalan ini saling berkaitan. Misalnya nih, ketika hutan rusak akibat pembukaan lahan yang tidak terkendali, resiko banjir menjadi lebih besar, ya kan? Saat musim kemarau panjang datang, ancaman kebakaran hutan dan lahan juga meningkat. Dan dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, saudara, tapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, sampai transportasi akibat kabut asap. Nah, begitu pula dengan persoalan energi. Ketika pasokan energi terganggu, aktivitas masyarakat dan dunia usaha juga ikut terdampak. Demikian juga jika kondisi fiskal daerah melemah, maka kemampuan pemerintah membangun infrastruktur dan pelayanan publik juga menjadi terbatas. Nah, artinya Cik Tuan dan Puan, membangun daerah yang tangguh itu enggak cukup ya, hanya dengan menyiapkan alat pemadam kebakaran atau hanya dengan perahu karet, tapi yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu mengantisipasi berbagai resiko sejak dini. Dan kita masih akan terus bahas hal ini, Cik Tuan dan Puan, sebagai bagian dari ketangguhan daerah, dan kita sebagai masyarakat juga harus paham ya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Pendengar Cik Tuan dan Puan, ternyata masyarakat itu harus menjadi bagian dari ketangguhan daerah. Itu yang wajib kita pahami, karena ketangguhan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, Cik Tuan dan Puan. Masyarakat memiliki peran yang sangat pentingnya. Jadi dimulai dari hal-hal yang sederhana, menjaga lingkungan tetap bersih, tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuka lahan dengan cara membakar, menggunakan energi secara bijak, serta ikut menjaga keamanan lingkungan melalui semangat gotong royong. Nah, langkah-langkah ini sederhana ya, tapi merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana, Cik Tuan dan Puan. Saat masyarakat peduli terhadap lingkungan, resiko banjir dapat dikurangi. Nah, ketika masyarakat ikut mencegah kebakaran lahan, kualitas udara akan tetap terjaga. Begitu juga ketika kita menggunakan energi secara hemat, maka ketahanan energi juga dapat semakin terkuat ya. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, Cik Tuan dan Puan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyaring informasi. Ingat, jangan mudah percaya ya pada berita yang belum jelas kebenarannya, terutama saat terjadi bencana atau kondisi darurat. Informasi yang tidak benar justru dapat menimbulkan kepanikan. Nah, karena itu mari kita biasakan memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah maupun lembaga yang berwenang. Salah satunya rri.co.id ya, Cik Tuan dan Puan. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi-informasi sesuai keperluan Anda ada di rri.co.id. Nah, kalau mendengarkan siarannya ya melalui RRI digital aja, pasti tidak akan ada gangguan. Yang penting paket kita aman gitu ya. Baik Cik Tuan dan Puan, dari ragam lagu-lagu Melayu yang masih akan hadir menemani Anda pagi ini, semoga menambah semangat aktivitas Anda dan tentunya memberikan memotivasi kita lah ya untuk lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan kita masing-masing.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugung.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woy, ditimpukin dia, woy.
2: Ayo, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau, Cik Tuan dan Puan. Riau ini merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa ya. Namun di sisi lain, Riau juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, kebutuhan energi yang terus meningkat, sampai dinamika ekonomi global yang dapat memengaruhi pembangunan daerah. Nah, karena itulah langkah pemerintah Provinsi Riau memperkuat ketahanan daerah patut kita dukung bersama ya. Ketahanan lingkungan itu berarti menjaga hutan, sungai, dan ekosistem tetap lestari. Ketahanan keamanan berarti menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif. Dan ketahanan energi berarti memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap tersedia, Cik Tuan dan Puan. Sedangkan ketahanan fiskal berarti menjaga kemampuan keuangan daerah agar pembangunan tetap berjalan maksudnya, dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Jadi semuanya itu pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, Cik Tuan dan Puan, yaitu menciptakan Riau yang aman, nyaman, tangguh, dan sejahtera. Karena ketangguhan bukan hanya soal bagaimana kita menghadapi bencana ketika datang, tapi bagaimana kita menyiapkan diri sebelum bencana itu terjadi. Nah, karena daerah yang siap adalah daerah yang mampu melindungi masyarakatnya, menjaga lingkungannya, dan memastikan pembangunan tetap berkelanjutan, Cik Tuan dan Puan. Jadi, bencana itu bukan tentang apa yang terjadi hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan hari esok ya. Jadi, mari bersama kita menjaga lingkungan, menggunakan sumber daya secara bijak, memperkuat kepedulian terhadap sesama, dan mendukung berbagai upaya pemerintah dalam membangun Riau yang semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan. Karena ketangguhan daerah berawal dari

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
2: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita untuk jam 9 waktu Indonesia Barat. Polres Rokan Hilir menggelar apel kesiapan pengamanan event nasional Ritual Bakar Tongkang tahun 2026 di depan Asrama Polsek Bangko, Jalan Perwira, Kelurahan Kota Bangan Siapi-Api, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada Selasa kemarin 30 Juni 2026. Apel ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan budaya berskala nasional itu berlangsung aman, tertib, dan lancar. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, diikuti pejabat utama Polres Rokan Hilir, personil Polda Riau, TNI, Satpol PP, serta unsur pengamanan lainnya yang terlibat dalam pengamanan event nasional Bakar Tongkang 2026. Dalam arahannya, Cik Tuan dan Puan, Kapolres menegaskan bahwa ritual bakar tongkang merupakan agenda tahunan yang menjadi ikon pariwisata Kabupaten Rokan Hilir dan memiliki daya tarik hingga tingkat nasional maupun internasional. Jadi bakar tongkang ini, Cik Tuan dan Puan, merupakan kebanggaan masyarakat Bagan Siapi-Api dan telah menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang dikenal luas. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, melalui apel kesiapan dan teknikal floor game tersebut, Polres Rokan Hilir menegaskan komitmennya untuk memberikan pengamanan maksimal sehingga event nasional Ritual Bakar Tongkang tahun 2026 dapat berlangsung aman, tertib, lancar, sekaligus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kota Bagan Siapi-Api. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau, masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, Cik Turampuan, yang akan terus menemani Anda dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Nah, salah satu informasi yang perlu saya beritakan ke tengah-tengah Anda saat ini adalah bahwa peserta didik kurang mampu akan mendapatkan seragam sekolah gratis pada tahun ajaran 2026 ya. Jadi penerima bantuan ini bukan hanya menerima satu setelan seragam aja, tapi akan menerima 5 setelan seragam sekolah dalam tahun ajaran baru. Jadi 5 set baju ya, Cik, Tuan dan Puan. Dan pemerintah kota sudah menyiapkan anggaran untuk seragam sekolah ini, dan ini terkhusus ya, khusus untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi ini akan dilakukan pendataan, dan tentunya akan pihak dari Pemko akan mendatangi sekolah-sekolah ya, dan akan langsung berjumpa dengan orang tua calon peserta didik, Cik, Tuan dan Puan ya. Dan pihak sekolah juga bisa melaporkan langsung ke tentang ada keluarga yang kurang mampu. Jadi tim akan memeriksa kondisi calon peserta didik yang kurang mampu tersebut, bahkan melihat kondisi rumah juga, pekerjaan orang tua juga, sehingga bantuan ini benar-benar langsung ke penerima yang kurang mampu. Jadi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa seragam gratis ini bagi calon peserta didik yang sangat membutuhkan. Di garis bawah ya, sangat membutuhkan. Dan mereka yang menjadi penerima adalah calon peserta didik yang tidak mampu membeli seragam. Jadi intinya warga ini tidak mampu membeli baju seragam. Dan menjadi jaminan oleh Pemko Pekanbaru gitu ceritanya, Cik, Tuan dan Puan. Mudah-mudahan ya rencana ini berjalan baik, dan tentunya langsung kepada anak-anak yang keluarga yang memang kurang mampu, yang benar-benar kurang mampu, seperti itu kira-kira ya, Cik, Tuan dan Puan. Dan kita lanjut akan menikmati rangkaian lagu-lagu Melayu kita untuk pagi hari ini. Semoga selalu semakin membuat Anda semangat ya di tengah lika-liku kehidupan dan tantangan yang hadir ke depan kita masing-masing.

0: Awas-awas, minggir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Batik Kloso. Batik Kloso merupakan salah satu desain motif batik hasil karya dari Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, yang didesain oleh dua putri daerah Kiap Jaya, yaitu Nora Elvia Yati dan Liz Dayanti. Kloso diambil dari kata kaloso atau kloso, yaitu salah satu nama ikan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Sekarang populer dikenal sebagai ikan arwana. Motif kloso di desain ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang sebagian berada di daerah sekitar perairan dengan mata pencaharian menjadi nelayan. Ikan kloso ini seringkali ditemui dalam perairan yang ada di daerah Pelalawan. Selain itu, ikan ini juga memiliki nilai keindahan dan seni yang bagus untuk dijadikan sebuah motif batik. Sesuai dengan filosofinya, motif kloso ini memiliki makna tentang sebuah tuah atau keberuntungan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Dayang Nur Faizah ya, sejak ku bertemu denganmu atau jikalau Abang Rindo tadi ya. Saya persembahkan buat Uda Naldi yang sedang standby dan monitor Pro 4 RR Pekanbaru ya. Mudah-mudahan memberikan menambah semangatnya menjelang siang hari ini ya. Semangat apa? Semangat untuk bekerja, semangat untuk berkarya, semangat untuk lebih giat lagi melewati proses-proses kehidupan yang ada ya kan, karena setiap orang punya porsi dan versinya masing-masing dalam tantangan kehidupannya. Yang penting kita tetap bersyukur karena sampai saat ini kita masih terus diberikan kesempatan, kesehatan dan napas kehidupan. Dan terima kasih untuk Anda, Cik Tua dan Puan yang selalu memilih Pro 4 RR Pekanbaru untuk saluran budayanya, karena di sini kita bukan saja hanya sekedar menikmati lagu-lagu daerahnya, tapi mengingatkan bahwa keberagaman yang ada bisa juga melalui alunan lagu dan musik yang luar biasa ya. Dan dengan mencintai lagu-lagu daerah, sama halnya kita juga menjaga dan melestarikan budaya-budaya bangsa. Dari Sudirman 440, saya Puan Bintang Leli masih akan menyuguhkan rangkaian lagu-lagu daerah, masih spesial khusus lagu-lagu daerah Melayu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Salah satu tradisi Riau yang secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 adalah Anduo Rokan, asal Rokan Hulu. Tradisi ini sering disebut juga dengan timang anak, yakni berbentuk nyanyian yang disenandungkan oleh seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Anduo Rokan biasanya berbentuk nyanyian yang mengandung pesan nasihat, tunjuk ajar, harapan, dan juga doa. Isi dari syair yang disampaikan tak hanya bisa dinikmati pesannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Tunjuk Ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan dan tidak, dan kita tidak mendapatkan apa-apa pun juga. Sebab itu selalu dikatakan, apabila apa tanda orang yang tahu, selalu memanfaatkan masa dan waktu. Maksudnya waktu itu dimanfaatkan dengan sebaiknya, baik untuk belajar maupun untuk bekerja maupun untuk hal-hal yang datang mendatangkan manfaat bagi diri dia, keluarga dia, masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka orang tua mengatakan, kalau orang bijak dan pandai terhadap waktu, dia tak lalai. Apa tanda orang yang bodoh, waktunya habis dengan tak senonoh. Jadi memanfaatkan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan ilmu pengetahuan, mendatangkan usaha, mendatangkan rezeki, mendatangkan pekerjaan sekarang, harus dilakukan dengan segala hemat cermat dan dengan segala perhitungan yang layak. Dengan demikian, dengan memanfaatkan waktu, insya Allah hidup ini tidak akan sia-sia dan hidup yang sementara di dunia ini dapat jadi alat untuk mencari bekal kehidupan yang kekal di dunia akhirat. Dengan adanya waktu, kita diberi peluang untuk mempersiapkan diri kita mencari bekal dan segala macam keperluan yang kita hadapi, baik untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Insya Allah, dengan memanfaatkan waktu dan dengan tidak membuang-buang waktu, hidup kita akan bermakna dan berarti di dalam kehidupan di bumi dan di permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka waktu adalah sangat penting dan siapapun juga yang mampu memanfaatkannya akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cita dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, dan kita sudah masuk di tepak siang hari ini, Cik Tuan dan Puan, dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika yang masih terus menyapa Anda dengan semangat, dengan bahagia, dengan penuh rasa cinta sepertinya. Baik, kalau kita masyarakat, bukan masyarakat, dunia lah kayaknya. Dunia itu sekarang sedang memberantas namanya judi online, memberantas yang namanya pinjaman online. Jadi hal-hal yang merugikan kita itu sekarang sedang diusut tuntas gitu. Jadi bukan hanya itu, ternyata Indonesia juga sedang perang dalam memberantas narkoba, Cik Tua dan Puan ya. Karena memang narkoba ini sudah mengakar sepertinya. Jadi ada yang perlu dilakukan masyarakat bersama BNNP, BNNK, Balai Rehabilitasi Narkoba, Kepolisian, Cik Tua dan Puan ya, agar narkoba ini bisa benar-benar hilang dari muka bumi Indonesia ya, terkhususnya dari bumi Melayu Lancang Kuning, Cik Tua dan Puan. Kita akan bahas bersama di tepak siang hari ini, semoga bisa menjadi informasi yang mengedukasi dan tentunya membuat motivasi kita agar selalu menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan kita dari jeratan-jeratan narkoba.

0: ρε του Αίνη. Σε απολέγουμε χωρίς άκου.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ketuk ya, lagu dari daerah Jawa sudah menghiasi ruang dengar kita untuk siang hari ini. Mudah-mudahan menyembuhkan rindu tentang getuk ya, yang makanan sampai sekarang masih banyak ditemui ya, bukan hanya di daerah Jawa, sana di Pekanbaru juga banyak, Cik, Tuan dan Puan. Kita beralih ke narkoba dulu nih. Aduh, narkoba masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia, Cik, Tuan dan Puan ya. Tidak sedikit orang yang mengira bahwa ketika seseorang terjerat narkoba, hidupnya sudah berakhir. Padahal enggak gitu juga ya, karena memang walaupun tidak gampang, di balik setiap proses pemulihan itu ada harapan. Dan di balik setiap rehabilitasi ada kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik. Itulah mengapa Balai Rehabilitasi Narkoba hadir. Jadi bukan untuk menghakimi ya, Cik, Tuan dan Puan, tapi untuk mendampingi, memulihkan dan membantu seseorang kembali menjalani kehidupan yang sehat serta produktif. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, Cik, Tuan dan Puan. Rehabilitasi adalah langkah berani untuk pulih ya, karena memang banyak masyarakat yang masih menganggap rehabilitasi itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Ada yang khawatir akan dipandang buruk oleh lingkungan, ada juga yang takut jika keluarganya mengetahui. Padahal sebenarnya rehabilitasi itu justru menjadi jalan terbaik bagi seseorang yang sudah terlanjur menggunakan narkoba. Dan menurut BNN, saudara, rehabilitasi itu adalah proses pemulihan secara menyeluruh, baik fisik, mental maupun sosial ya, dan tujuannya agar seseorang dapat terbebas dari ketergantungan dan kembali menjalankan aktivitas secara normal di tengah masyarakat. Dan di Balai Rehabilitasi Narkoba ini, Cik, Tuan dan Puan, proses pemulihannya enggak fokus hanya dengan penghentian narkoba aja, penghentian penggunaan narkoba. Karena para konselor, psikolog, tenaga medis, sampai pekerja sosial itu bekerja sama membantu peserta rehabilitasi mengenali penyebab ketergantungannya, kemudian membangun kembali rasa percaya dirinya, serta menyiapkan kembali hidup agar mampu menghadapi tantangan setelah kembali ke lingkungan keluarga. Dan yang perlu dipahami ya, Cik, Tuan dan Puan, tergantungan terhadap narkoba itu adalah kondisi yang membutuhkan penanganan profesional. Ya, samalah seperti penyakit lain, seseorang membutuhkan pendampingan agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Nah, karena itu, semakin cepat seseorang menjalani rehabilitasi, semakin besar pula peluang untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang produktif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Pro 4 FM, suara budaya ria.

Kita masih membahas tentang rehabilitasi narkoba, Cik Tuan dan Puan, karena keluarga dan masyarakat itu adalah kunci keberhasilan pemulihan. Jadi harus ada dukungan dari kita. Keberhasilan rehabilitasi itu bukan hanya ditentukan oleh tenaga kesehatan atau konselornya aja ya. Dukungan keluarga, lingkungan itu adalah peran yang terbesar. Coba kita bayangkan ya, jika seseorang sudah berusaha pulih nih, tapi ketika kembali ke rumah justru menerima penolakan, cibiran, atau stigma negatif lainnya. Nah, kondisi seperti ini dapat membuat semangatnya menurun dan beresiko kembali menggunakan narkoba. Nah, karena itu saudara, Balai Rehabilitasi Narkoba selalu mengajak keluarga untuk ikut terlibat dalam proses pemulihan, seperti dukungan sederhana ya, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan semangat dan mengajak menjalani aktivitas positif bersama, sehingga ini menjadi kekuatan besar bagi mereka yang sedang berjuang. Nah, selain keluarga, masyarakat juga penting ya saudara. Jadi jangan ada stigma bahwa setiap penyalahguna narkoba adalah orang yang tidak memiliki masa depan. No.

justru banyak di antara mereka yang berhasil bangkit setelah menjalani rehabilitasi, Cik Tuan Abuan. Jadi kembali bekerja, melanjutkan pendidikan, bahkan menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan. Jadi edukasi kepada anak-anak dan remaja tentang bahaya narkoba perlu dilakukan sejak dini. Jadi kita bangun komunikasi yang hangat dalam keluarga, kenali lingkungan pergaulan anak dan isi waktu luang dengan kegiatan positif. Ingat ya saudara, rehabilitasi itu bukan tentang tanda kekalahan, tapi keberanian untuk berubah dan kesempatan untuk memulai hidup yang lebih sehat. Narkoba dapat merusak masa depan, namun selalu ada jalan untuk bangkit bagi mereka yang mau berusaha mendapatkan dukungan. Jadi mari kita hilangkan stigma, tingkatkan kepedulian, dan bersama-sama mendukung upaya rehabilitasi sebagai bagian penting dari pemberantasan narkoba. Karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik. Pukul 10.49 menit saat ini saudara, artinya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda yang sudah menemani dari tepak pagi tadi. Tepak siang akan dilanjutkan Japri Mansur ya, dengan program-program lainnya dan juga dengan lagu-lagu hiburan lainnya. Saya yang bertugas Bintang Lesartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: bahkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan merupakan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cahayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Cirebon. Bagi Anda yang saat ini baru saja mendengarkan siaran kami, Pro 4 RBM Baru Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau bagi Cirebon yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD digital. Baik, bagi tempat siang ini hingga sore nanti bersama saya Eri Mansur yang akan menemani Anda di acara berbagai informasi dan lagu-lagu berat nanti. Kami hadirkan pula acara siaran berjaringan Pro 4 Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Dan juga nanti ada acara Dangdut Yuk. Baik, sebuah lagu yang sudah kami siapkan melengkapi suasana ruang dengar Anda sembari menyelesaikan segala kegiatan aktivitas siang ini hingga jam 12 nanti, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kalau itu senanglah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: Mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Kamu ngapain aja dari pagi?
3: Udah bersihin, Mas, tadi.
2: Ini buktinya masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
3: Udah
2: aku bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
3: Ya, Tante?
4: Sini! Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan.

0: penonton hasil pertandingan dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekan.
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odan Oko Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawe boso Jowo, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya. Apa? Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk,
3: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Cirebon, kaum 95 yang ada di Kota Pembaran, daerah yang sewaktu dengannya, tiba saatnya kami kemandangkan suran azan, tanda masuk waktu sholat farzur untuk Kota Pembaran, daerah yang sewaktu dengannya, hari ini Rabu 1 Juli 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu yang

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.05 waktu Indonesia Barat, selanjutnya Pro 4 akan menyiarkan siaran berjaringan Pro 4 Jakarta dengan RRI Palangkaraya di program Suara Budaya Nusantara hari ini Rabu 1 Juli 2006 dengan topik dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mengajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo. Ada suaranya Mpo. Ada suaranya. Tapi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya rabbal alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu. Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa, terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul
1: sekali. Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita, cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke, okay. Nah, beberapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Ulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2026 ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Ulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam duta bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut duta bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya
2: sih.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa oh, ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026, muncul nih iklan dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh. Siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup ada sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak, terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya, di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is
2: gitu. Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi, katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi. Kalau untuk kebutuhan formal yang dimana memang itu adalah di Indonesia akademik, memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Ah. Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari kayak oke aja gitu. Karena kalau ngelihat VOV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaparan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul ada, banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh, kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga.
3: Oke. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan balai bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuma bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa pemilakan kesadaran personalnya ya Kak, tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya. Kalau di ruang publik bersama teman nggak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu, itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu,
2: terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Pulau Pahari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa bahasa daerah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget, enggak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Iya. Belajar tuh enggak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar, tinggal betul kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak. Apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasaan itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip, aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka. Oh, semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan, tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi, dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangan langsung bersama dengan anak muda.
3: Oke, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini pernah ada gak sih di dunia? pernah ada orang nggak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik. Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Kan? Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya, dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu, ya. Dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan yeah. dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, ya, betul iya. banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKADUBAS ya. Silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
4: Seru ya. Seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata mulai dari bahasa daerahnya. Wah, bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2006 ya?
2: Betul.
4: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa nggak sih gitu kan ya? Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita lain telepon untuk sama Rinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di lain telepon kita di 0536-3235-99 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
4: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi. Oh, bisa.
5: Tadi mau bilang juga nih, udah terlalu bergebu-gebu.
4: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
4: Oke, WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
4: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya, Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak, Mpok.
4: Iya, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Emang udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmati siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai.
4: Halo.
2: Hai. Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh.
2: Tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik. Kawit muda banget.
2: Bawi Anissa, sudah adakah yang kangkring-kangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-520-1233.
2: Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya, atau boleh ke 0213440798 atau di 0812112498. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada Mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai kulawan, yaku saking apa sih ini? Di Jakarta. Salam kenal amun kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya ini bahasa Dayak kali ya.
2: Amun kulan barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ae kulayan, kulaan yaku saking Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, main tebak-tebakan. Iya, salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya. Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
2: Baik.
3: Kita ada di 0811-520-1233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerahnya selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh, keluarga juga Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Ya enggak sih?
4: Benar, dia ada teman ngobrol, Po.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget, karena kita pede dulu, Po.
2: Oh nah, iya, gimana bener. Ya
4: kalau nggak pede nggak berani
2: kita. Iya benar-benar, percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak okay. Bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Po, bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Bo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: Oke, silakan saya izinkan. Oke. Oke,

0: Ini di WA. Nomornya Palangkaraya.
1: Oh, Bang Wahyu.
0: Iya, salam kenal buat Palangkaraya dan narasumbernya.
1: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
2: Seru ya.
1: Oke.
0: Bahasa bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
1: Maksudnya bahasa daerah kayak apa ini? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
0: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
1: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok ya?
2: Betul.
0: Dikit-dikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
1: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Aikulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
2: Pantesan bingung gitu ya.
1: Padahal meledak semua tahu.
2: Makasih ya Bang, udah dicoba Bang.
1: Eh, tapi itu salah satu usaha lo ya kan. Perlu betul kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Ya Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
0: Translate.
1: Oh, carinya di Google Translate. Wow. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
0: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
1: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih, Aye Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
2: Kulap hari.
1: Oh, kulap hari. Ini di sini Kulan. Oh, jadi
2: agak mirip.
1: Iya, agak mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
0: Aku enggak bisa bahasa satu, makanya saya translate gitu.
1: Oh, ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
2: Oke. Tapi nih Pak izin kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
0: Ini untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
1: Wah, ini sampai cakep ya, cakep pertanyaannya ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya ya. Oke deh Bang Wahyu, oke siap.
0: Enggak ya, mohon maaf.
1: Iya
0: kan agak susah gitu untuk berbicara sana.
1: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anisa itu pertanyaannya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Bang Wahyu ya. Ya.
2: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
1: ya. Oke.
2: Okay. Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
1: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
2: Oke.
1: Okay. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Tete Dinda yang ada di Bogor.
3: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
1: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
3: Benar kita ya.
1: Iya. Oke, Tete silakan langsung ke narasumbernya kita.
3: Iya, siapa narasumbernya?
1: Ada Bawi Wulan namanya.
3: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
1: Wulan.
2: Bulan
1: merindu, bulan merindu. Iya. Ingatkan bulan lagunya. Merindu. Iya.
3: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawinas Anisa.
1: Anisa
3: dan Bawi.
2: Iya. Betul.
3: Bawi.

0: Hana kabar?
1: Kabar balap.
0: Udah halap ya, alhamdulillah
1: Balap.
0: kalau bumi. Tadi udah dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget, emang bener,
1: Terima
0: duta bahasa gitu loh ya,
1: kasih.
0: Novaya.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh, agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah diantaranya selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah lah ya, karena banyak juga ya di Pangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya. Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu balap itu aja.
1: Iya. Balap sepeda apa balap motor Teh?
0: Balap sayangku.
1: Oh balap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
0: Itu katanya balap itu katanya baik begitu.
1: Oke siap Teteh Dinda.
0: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56, silahkan.
2: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
1: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya. Oke, silakan. Iya, silakan.
2: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah, Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
1: Dari Cibubur.
2: Lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif. Seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya. Sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar. Hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu Bang Wahyu dari Cibubur.
1: Oke. Berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya Bang Wulan ya.
2: Betul sekali.
1: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih, Mbak Wiulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Ulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Bayu Ulan ya.
2: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sekali boleh lah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
1: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wiulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
0: Masih ada.
1: Oh, masih ada. Ayo cuma lihat Mbak Wiulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wiulan ya, sukses terus ya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
2: Terima kasih kembali jempol ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
1: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Po, Nya Babe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anissa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: kabar berita jam 14.
1: Abang Ponatan kawasan bantaran Kali Cagak di Jalan Tanah Sereal Raya RW 08 Kelurahan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat ditargetkan rampung September mendatang. Pekerjaan ini dilaksanakan sejak Sabtu 27 Juni yang lalu. Lurah Tanah Sereal Tubagus Masrul Imam menjelaskan penataan meliputi pengecatan tanggul sepanjang sekitar 150 meter dan penempatan tong sampah pilah. Menurutnya, penataan kawasan ini sebagai upaya mengantisipasi bataran kali menjadi tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Selasa kemarin, pemerintah Kota Makassar berencana mengembangkan warisan Kerajaan Talo sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Munafri Afri Pudin, Wali Kota Makassar, mengatakan pengembangan kawasan ini dilakukan untuk melestarikan sejarah sekaligus mendorong sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kawasan Kerajaan Talo memiliki nilai sejarah yang tinggi yang dapat menjadi
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Menjadi kemampuan, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Pro 4 Jakarta dan RRI Palangkaraya di Suara Budaya Nusantara, dan acara tersebut dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih Encik Lempuan, Anda bersama kami Pro 4 yang berkambar Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Encik Lempuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 14.02 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kita bersama di program Dangdut Yuk. Rangkaian lagu-lagu pop Nusantara dan juga pop Melayu kami hadirkan di acara Sanah Budaya. Hari ini kita akan membahas tentang makna warna songket dan motif songket dan warna songket bagi suku Melayu. Tetap bersama kami di perempat yang baru Suara Budaya Riau. Bersama saya Eri akan menemui Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Misi paket.
5: Tunggu mas.
6: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
7: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
6: Baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
8: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan.

Sebuah lagu dari Yoni Irama, sebuah lagu dari Sumatera Barat, mengantar kita pukul 14.29 menit waktu Indonesia Barat. Cirebon di program Masanah Budaya. Kali ini kita membahas tentang makna, motif, dan warna songket bagi suku Melayu Riau. Cirebon bagi masyarakat Melayu Riau, songket bukan sekedar kain tenun yang indah, melainkan lambang identitas, martabat, adat, dan nilai-nilai kehidupan. Nah, setiap motif dan warna yang ditenun mengandung falsafah yang diwariskan turun-temurun. Di mana Cirebon dalam adat Melayu dikenal prinsip bahwa setiap corak memiliki makna, sehingga pemakainya diharapkan memahami nilai yang terkandung di dalam, bukan hanya menikmati keindahannya saja. Di mana Cirebon, makna dan motif songket Melayu Riau itu sendiri, motif pucupis rebung misalnya. Nah, motif pucuk rebung ini merupakan salah satu motif paling terkenal pada songket Melayu Riau. Bentuknya menyerupai tunas bambu yang sedang tumbuh. Maknanya dari motif pucuk rebung ini, yang pertama itu adalah harapan akan merasa depan yang cerah. Kemudian pertumbuhan ilmu dan akhlak. Generasi muda yang berkembang menjadi pribadi yang berguna. Kemudian semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bersapa ini mengajarkan kita bahwa seseorang harus bertumbuh ya, seperti rebung yang kelak menjadi bambu yang kokoh. Sedangkan motif tampuk manggis. Nah, motif tampuk manggis ini terinspirasi dari bagian atas buah manggis yang berbentuk simetris. Makna dari motif tampuk manggis ini, yang pertama itu kejujuran, kesempurnaan, keseimbangan hidup, kemudian keteraturan dalam menjalankan adat dan agama. Artinya Cirebon, motif ini mengingatkan masyarakat agar memiliki budi pekerti yang baik dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Baik, nanti kita akan bahas lagi ada motif bunga tabur, kemudian motif bunga cengkeh, ya. Kemudian yang kelima ada motif tapak itik, ya. Kemudian motif sikung keluang. Dan nanti yang ketujuh ada motif awan larat ataupun awan berarak. Nah, kemudian nanti kita akan membahas makna warna songket Melayu itu sendiri. Baik, Encik Mampuan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hasanah Budaya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
4: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih, Mbak?
6: Oh, no.
4: Jadi?
7: Woy, timpukin dia, woy.
8: Ayo, semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi,

Sebuah lagu dari Pak Pak mengantar kita pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Jinam Puan, kembali kita lanjutkan beberapa motif lagi yang akan kita bahas di acara Asana Budaya tentang motif songket dan warnanya ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang motif tampuk magis. Selanjutnya ada lagi namanya motif bunga tabur. Bunga tabur ini coraknya berupa bunga-bunga kecil yang tersebar merata, maka diberi nama motif bunga tabur. Maknanya, Cik Dempuan, motif bunga tabur ini adalah yang pertama itu keharuman nama keluarga, keramahan, kesopanan, dan juga kasih sayang kepada sesama. Artinya bunga yang ditaburkan melambangkan kebaikan yang disebarkan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya motif bunga cengkeh. Nah, motif ini mengambil bentuk bunga cengkeh yang menjadi salah satu hasil alam Nusantara. Makna dari motif bunga cengkeh ini, yang pertama itu adalah kemakmuran, rezeki yang halal, kerja keras, kemudian kesabaran dalam meraih keberhasilan. Selanjutnya ada lagi namanya motif tapak itik. Nah, tapak itik ini terinspirasi dari jejak kaki itik yang berjalan beriringan. Nah, makna dari motif tapak ini ada yang pertama itu adalah persatuan, gotong royong, kebersamaan, dan kehidupan yang rukun. Artinya motif ini mengajarkan kepada pentingnya hidup saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya ada lagi nama motif siku kuluang. Nah, siku kuluang ini berasal dari bentuk sayap kelelawar yang sedang terbuka. Maknanya keteguhan hati, keberanian menghadapi tantangan, kemudian kemampuan beradaptasi dan ketangkasan dalam bertindak. Ada lagi namanya motif larat ataupun awan berarak. Motif ini menggambarkan awan yang bergerak mengikuti arah angin. Makna dari motif ini adalah yang pertama itu kehidupan yang terus berjalan, kesabaran, keluasan dalam menghadapi perubahan, hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kemudian makna dari warna songket mah itu sendiri. Tadi motifnya, sekarang warna ya, makna warna songket Melayu Riau. Makna warna pada songket Melayu tidak terpilih ya, tidak dipilih secara sembarangan, Cik dan Puan. Maksudnya ya, setiap warna itu melambangkan sifat dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu sendiri. Motif warna merah marun. Merah marun ini merupakan keberanian, semangat, kehormatan, dan kewibawaan seseorang pemimpin. Kemudian kuning keemasan. Nah, kuning keemasan ini melambangkan kemuliaan, kebesaran, keagungan, kemudian lambang kebesaran kerajaan dan adat Melayu. Dalam tradisi Melayu, warna kuning identik dengan kebesaran raja ataupun sultan sehingga penggunanya dahulu sangat dihormati. Sedangkan warna hijau itu pertama maknanya kesuburan, kedamaian, kehidupan, nilai keislaman. Artinya hijau juga menggambarkan hubungan masyarakat Melayu yang erat dengan agama dan alam. Sedangkan warna biru adalah kebijaksanaan, ketenangan, kejujuran, serta keluasan wawasan. Warna ungu, keagungan, kemewahan, kehormatan, martabat yang tinggi. Sedangkan warna hitam adalah keteguhan, ketegasan, kewibawaan, kematangan dalam mengambil keputusan. Kemudian benang emas. Nah, benang emas ini, Encik Lempuan, merupakan ciri khas utama songket Melayu Riau. Maknanya kemuliaan, kemakmuran, cahaya kehidupan, kehormatan, kemudian keindahan yang lahir dari kejakaran.

0: gotong royong dan penghormatan terhadap adat agama serta alam sekitar. Di mana Cilempuan, kiranya cukup sampai di sini dulu bincang-bincang kita tentang songket, makna dari corak ya ataupun motif serta warnanya sudah kita bahas siang ini. Mudah-mudahan menambah sedikit pengetahuan kita tentang songket serta motif dan warnanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat menjalankan selagi ada aktivitas hingga sore nanti. Tetap bersama saya Eri yang akan menemani Anda di pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah ya, pendukung ya, bahasa nasional.
5: Ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
6: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
5: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
6: Mama sibuk kerja terus. Ya.
7: Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
6: Papa
7: klien.
6: Papa juga sibuk.
7: Terima kasih, Pak.
6: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cirebon, di mana anak kurang mampu yang ada di Kota Pekanbaru akan mendapatkan seragam sekolah gratis dari Pemko. Anak-anak kurang mampu tidak perlu khawatir memikirkan soal seragam sekolah. Mereka nanti akan mendapatkan seragam sekolah gratis pada tahun ajaran baru 2026. Penerima bantuan ini bukan hanya menerima satu setelan seragam, namun mereka menerima 5 setelan seragam sekolah dalam tahun ajaran baru ini. 5 set baju, 5-5-nya ditanggung beserta perangkat anak sekolah. Itu disampaikan oleh Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Pemerintah kota sudah menyiapkan anggaran untuk seragam sekolah dan mengatakan bahwa seragam ini untuk membantu anak yang kurang mampu. Pemberian seragam sekolah gratis ini bukan berdasarkan pendataan. Ia menyatakan orang tua calon peserta didik bisa mendatangi sekolah. Bapak dan ibu bisa datang ke sekolah untuk melaporkan ke sekolah, bisa sampaikan bahwa termasuk keluarga yang kurang mampu. Tim bakal memeriksa kondisi calon peserta didik yang kurang mampu. Mereka bukan hanya melihat kondisi rumah, tapi juga melihat kondisi pekerjaan orang tuanya. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, radio pun aku tak bawa nih.
1: Oh, tak payah dah tu. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Bukit Langkisau. Encik, Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik, Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Tira Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Mersi FM 95,9 MHz atau bagi Tira Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat, baik kita segera melangkah ke program selanjutnya, itu acara Dangdut IO.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ciram Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Eri Mansur dan teman-teman hadir di acara Dangdut Yuk sore hari ini. Di sore yang cerah di Kota Pekanbaru, di hari ke pertama ya, di bulan Juli ya, 1 Juli 2006, tepatnya hari Rabu. Bagaimana kabar Anda? Sehat semua kan? Semoga tidak satupun yang saat ini saya temui Anda dalam keadaan terbaring sakit ataupun dirawat di rumah sakit atau di rumah, semuanya dalam keadaan sehat, oke? Dan siap untuk kembali berdangdut kita bersama hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Ciram Puan, bersama saya Herman Sur dan teman-teman akan hadir kembali di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai salam pembuka di acara Dangdut Yuk kali ini, satu lagu lama namun cukup enak untuk kita dengarkan. Adakah musiknya? Setidaknya dapat menambah semangat Anda dalam menyelesaikan segala kegiatan aktivitas dengan waktu yang masih tersisa ya. Lebih kurang 45 menit. Ya pulang pukul 16. Tapi pukul 17 masih lama ya. Dari Fethi Vera, repot. Mudah-mudahan kerepotan Anda di dalam menyelesaikan aktivitas ada hasilnya seperti yang kita harapkan. Pekerjaan kita hari ke hari selalu mengalami peningkatan.

0: Repotnya, repot tapi hasilnya lumayan loh. Gak apa-apa ya. Baik, satu nomor bagus sudah saya hadirkan sebagai pembuka acara Dangdut Cuk hari ini bersama Vivi Vera, Repot. Baik, sudah yang tersambung ya. Kita terima penelpon pertama. Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut
0: Rompan
1: Eri, selalu
0: lihat sih. Iya, Cuk Am yang pertama, tetap number one.
1: Nomor dua nih.
0: Nomor satu, nomor
1: dua,
0: itu bukan dihitung, itu bukan dihitung, itu namanya, ya kan, namanya, supir tidak namanya, dihitung jadi penumpang.
1: Itu namanya membuka orientasi orang namanya.
0: Iya, oke, Cuk Aam, apa lagu hari ini yang mau dipilihkan?
1: Jengkal tanah.
0: Wah, apa dihitung sejengkal?
1: Jadilah, daripada nggak punya tanah sama sekali.
0: Ya. Ya, kan dia kebahagiaan nanti tuh.
1: Dari Irfan Mansur jadi, dari Imam Arifin jadi. Yang mana banyak tuh penyanyi kawasannya itu.
0: Silakan, untuk siapa?
1: Penyanyi apanya banyak tuh. Jengkal tanah tuh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Ada lagunya.
0: Lagi dicari operator.
1: Iya, dicari. Salam-salam dulu Mas Heri. Pertama untuk Mas Heri lah ya, yang lagi siaran ya, mudah-mudahan saya selalu.
0: Oke, okay. Kata operator men, siap men. Lagu siap dari ya. Irfan Mansur.
1: Iya, untuk Mbak Ngaru juga ya.
0: Iya.
1: Untuk kru-kru perempat lah ya, semuanya. Tanpa terkecuali. Terus untuk siapa nih, salam untuk Kusut ini, salam untuk Kak Aini Perawang ya.
0: Ya.
1: Juga untuk Mama Indah di Pangkalan sama Ina ya, dengar perompak juga masuk Payacu katanya ya.
0: Masuk
1: ya.
0: Aja Ina. Masuk radio nak muek.
1: Iya, pokoknya di ini kan terus lah ya.
0: Ya.
1: Terus untuk apa lagi ya? Terus Kayus juga ada Mama Pami. Sekarang
0: Mas Paijo jangan lupa.
1: Mas Paijo.
0: Di 30 Kampar.
1: Mama Dela di Kota Tuo.
0: Pak De ke Pak De di Kampung Lele.
1: Semua lah kayak teman Seri.
0: Ya.
1: Lagi dengarkan perompat tanpa terkecuali.
0: Oke men.
1: Oke, makasih Mas Seri.
0: Yuk men.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Am yang pertama. Oke. Di belakang Cua Am. Halo Dangdut yuk.
2: Dangdut perompak selalu di hati.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik, Mas Heri.
0: Lagi di manakah saat ini, Adinda?
2: Lagi ngojek ini, Mas Heri.
0: Lagi ngojek?
2: Iya, ngojek khusus, Mas Heri.
0: Wow. Kalau ngojek khusus, tentu bayaran khusus pula, ya, Han?
2: Oh, pasti dong.
0: Apalagi tanggal 1 nih. Dompet lagi senyum-senyum nih.
2: Kali ini mau ngojek kontrak umur hidup nih, Mas Heri.
0: Iya. Biasa, Pak, jemput mantan pacar. Kan udah punya istri, kan? Iya, Pak, dulu pacar, sekarang jadi istri, jadi mantan, Pak. Apakah hari ini lagu untuk mantan pacar?
2: Rekayasa Cinta.
0: Wah, luar biasa. Pengen direkayasa cintanya?
2: Jangan. Cukup sekedar lagu saja.
0: Ya, kadang-kadang lagu baik-baiknya mewakili hati kita juga loh, kadang-kadang. Kalau zaman dulu itu penyiar tahun 90-an, kalau penyiarnya lagunya yang patah-patah sayap, itu berarti lagi
2: melo penyiarnya.
0: Lagi melo tuh. Tapi kalau lagi dia lagi semangat, wah itu lagi menggebu-gebu ya.
2: Lagi senang dia ya.
0: Iya, tapi kalau sudah punya istri, tengok dulu lagunya.
2: Bisa perang dunia kedua nih salah lagu
0: iya,
2: ya.
0: Kalau lagunya pacar dunia akhirat, Rusu Segarlo, wah luar biasa. Tapi kalau lagunya iming-iming, kacau tuh bukan. Oke, lagunya lagu Rekayasa Cinta. Siap.
2: Ya, siap.
0: Langsung disiapkan.
2: Salam untuk Mas Heri, sehat selalu. Dan salam juga untuk Mas Operator. Dan buat seluruh pendengar perompat.
0: Baik.
2: Baik. Terima kasih Mas Heri ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam untuk mantan pacar ya.
2: Ya, insya Allah.
0: Oke, sehat selalu.
2: Amin.
0: Baik, di belakang saudaraku ada lagi minta lagu Rekayasa Cinta. Aduh, Rekayasa Cinta diapain cintanya? Halo, Dangdut yuk.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagu kiamat terus nih. Dengarlah tuh, orang minta lagu rekayasa cinta yang ini lagu kiamat, abis gelap terbit terang.
3: Tujuh rangkai.
0: Yang lagu-lagu yang menakut-nakutin awak aja sih dulu.
3: Minta lagu sudah apa ya Mas Heri dari Rika Siarto?
0: Apa tuh?
3: Sejuta luka.
0: Satu aja belum sembuh di sejuta minta lagu. Oke. Okay.
3: Ada Mas Heri?
0: Tak aduh, saya belum tahu cari operator yang cari tuh.
3: Cari siapa operatornya Arun?
0: Apa pula Arun, bohongin Arun.
3: Semalam Arun tak?
0: Iya semalam Arun, asisten Arun tuh.
3: Ya, nah, Mas Heri tak ada semalam, bentar aja yang mau nyiarkan.
0: Ya, biasalah. Kalau udah jenderal itu kan tentu sersannya siaran lagi. Oke, siap itu lagunya siapa? Sejuta Luka.
3: Rita Siarto.
0: Sejuta Luka kan?
3: Sejuta Luka.
0: Oke, siap.
3: Salam-salamnya untuk Mas Heri, keluarga sehat selalu, panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Salam untuk Ojo Amin Ambo ya, untuk siapa yang tadi Mas Heri?
0: Yang mana?
3: Yang tadi yang ngojek tadi.
0: Bang Jainal. Bang Jainal. Masa pula balik orang masuk tanya juga sama saya.
3: Pak Simpson ya. Pak Mali, Argina, Bu Surtini, Bu Ros, Bu Emma. Semalam lupa menyenggol Bu Emma tuh salah.
0: Iya.
3: Salam untuk Mak Cius. Untuk Mama Pahmi, untuk Mama Kembar, Pak Darman, untuk Sipikar, Kampan, untuk Bu Gisda, Bu Darmaini, untuk Bu Atika, Bu Lisda, Bu Indah, Ina di Pawang ya.
0: Ya.
3: Warga Pawang gak tinggalan juga untuk Bu Musar sama orang rumahnya, Bu Epa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam untuk, spesialnya untuk anak-anak cucuku, semoga sehat selalu semuanya, dipanjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin.
0: Iya, amin.
3: Terima kasih Mas Heri.
0: Yuk, lagu ditunggu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ini di Perawang. Ada lagi di belakang Bunda ini. Silakan. 2306. Oh ya, selamat sore untuk saudara-saudaraku yang ada di 13 Kota Kambar. Kang Paijo apa kabar, Kang? Pripun kabare, saya. Kemudian untuk Titin ya, apa kabar Titin di Bukit Naeng ya, Kampar mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian juga Dodi ya yang ada di Pakain. Kemudian juga untuk Mas Toto di Kerinci apa kabar. Untuk teman-teman saya yang di Tran ya, di Mekarsari sehat selalu ya. Khususnya teman-teman saya di Bertesena nih, yang bawa pimpinan Mas Toto. Sudah ada? Oke, halo Dangdut yuk.
4: Dangdut Prompa selalu diatur.
0: Ibu Emma, apa kabar?
4: Mas Heri lagi, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bu Emma.
4: Iya, semalam Ibu nggak dapat masuk Mas Heri.
0: Iya, sama Arun kan nggak bisa masuk, Bu Emma?
4: Enggak.
0: Oh iya. Ya,
4: sama Bang Arun hari apa tuh dapat, hari Senin.
0: Hari
4: Minggu.
0: Hari Minggu.
4: Malam Mas Heri, ma ibu nggak dapat sampai ibu mandi.
0: Iya. Sekarang dapat. Ibu lagu apa? Ha, biar senang hatinya.
4: Lagu apa aja lah Mas Heri? Lagu apa tuh Mas Heri dari
0: Muksin?
4: Dari Maggie Z, Benang Biru judulnya tuh Mas Heri.
0: Ya, Benang Biru. Benang Biru Bu.
4: Dari Maggie Z. Iya Mas Heri.
0: Iya Bu.
4: Tuh salamnya untuk semua yang lagi monitor perempat ya Mas Heri. Salam dari Bu Emma dari Rumpa ya Mas Heri ya.
0: Ya,
4: insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Salam ke keluarga dari BMA di Rumpai. Istimewanya buat Mas Heri beserta Mas Operator. Insyaallah sehat selalu.
0: Amin.
4: Beserta keluarganya, berkah rezekinya yang berkah rezekinya dan aktivitasnya lancar semuanya. Salam sehat dan salam bahagia selalu.
0: Doa yang insya sama.
4: Insyaallah pulangnya nanti Mas Heri dan Mas Operator dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke
0: amin.
4: Rumah. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih waktu udah lagunya Mas Heri.
0: Sama-sama Bu. Salam sehat juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Emma, kita putar lagu Ucu Aam hari ini. Irfan Mansur, Sejengkal Tanah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live secara langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam
1: Saleh. Hebat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, maaf, Pak. Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Yang minta lah goreng aja cinta mudah sudah dijemput ya permisurinya. Baik, saat di pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat, kami kemarinkan surah azan tanda masuk waktu surah fardu asyar untuk ketepan baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Sudah yang tersambung ya. Halo Dangdut yuk.
1: Halo Dangdut yuk, berempat selalu di hati.
0: Maci, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Maci, apa kabar?
1: Kabar sehat.
0: Ada cerita yang menarik? Tidak.
1: Apa?
0: Ada cerita? Tidak.
1: Ada nampaknya deh.
0: Ada madam ayam, belum ada dikirim?
1: Tak ada nampaknya deh.
0: Belum panen berarti itu. Oke guys,
1: apa lagunya tuh?
0: Ada lagu Maggie Z, ada lagu Rita Sugiarto.
1: Maggie Z apa?
0: Lagu dia Benang Biru.
1: Oh tu, coba lah kita dengar macam apa pula Lasiman nak dengar ya.
0: Iya.
1: Dalamnya buat Lasiman dengan Yadi ya.
0: Asal jangan lagu Senyum Membawa Luka lah.
1: Kalau ada nak pun, coba dah itu putar Senyum Membawa Luka tu.
0: Membawa luka, bukan luka, luka.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Nah, itu aja lah putar buat dia berdua. Itu buat Bu Setini, Pak Mali, Tengku Adriansa,
0: Terus
1: Jawai, Mama si kembar, Pina di Perawang, semuanya lari ya, orang mau azan ya. Makasih Ri.
0: Oke.
1: Namanya Bu Eri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Maci, salam untuk keluarga ya.
1: Yo.
0: Baik Maci Yu sudah ada. Silakan di 2306 hanya 2 menit terakhir sebelum kita kembali dengan azan. Baik untuk Didi dan Ika, apa kabar ya? Yang lagi monitor saat ini lagi di perjalanan pulang nih, hati-hati. Kemudian untuk Ifat ya, yang saat ini lagi di Muara Pajar, apa kabar Pak? Nantilah, pas cuti nanti saya kesana nanti ya. Kabar Mas mau ke Muara Pajar lagi, sabar. Untuk Mas Heri Persawa juga, teman-teman saya ya, di Alam Mayang juga, apa kabar nih? Untuk Mas Yono dan keluarga, mudah-mudahan sehat selalu, Pak Awit juga. Kemudian Mas Heri Haryono dan juga untuk Didin ya, Mas Karso juga. Untuk Mbak Yani juga, apa kabar, selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak. Kemudian untuk Ika dan ini ya yang lagi monitor di Bangkinang, apa kabar Nen? Kapan Mas Heri mau ke Bangkinang lagi katanya? Pokoknya tunggu waktu aja. Cutinya lumayan nih, 14 hari nih. Pokoknya ditunggu aja kabarnya Nen. Nanti tahu saya udah muncul di sana. Untuk Ika dan Didin ya, apa kabar? Sehat selalu ya. Baik, Cirebon, Komisi Minang Selimah yang ada di Kota Pambaran, daerah yang sewaktunya tiba saatnya kami kemandangkan surat azan karena masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pambaran dan daerah yang sewaktunya hari ini Senin, di hari Rabu 1 Juli 2026.

0: Pada suatu ketika, Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajar

0: kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
7: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Dek, kalau lewat itu, Tabe caranya ya?
4: Iya pak, maaf Tabe.
3: Nah gitu, luar benar.
5: Kenapa nih? Ada apa Bli?
3: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
5: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
3: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
5: Ah, jaga heboh, gen.
4: Bro, minta uang.
5: Bro. Bapakmu nih.
3: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.

Terima kasih Cina Buana bersama kami Pro 4 FM baru suara budaya Riau di udara FM 95,9 MHz atau bagi Cina Buana mendengarkan siaran kami melalui RD Digital. Sebuah lagu dari Ashraf Sarmila dan setelah ini nanti kami lanjutkan di 2306 di acara Dangdut Yuk sore hari ini.

0: Baik Channel One, para penggemar musik dangdut, kembali kita lanjutkan untuk sesi kedua hari ini ya. Sarmila dari Asraf. Baik, sudah yang tersambung, kita terima pertanyaannya. Halo dangdut yuk.
1: Selalu di hati.
0: Apa
1: kabar Mas Seri?
0: Kabar baik, pasti sudah sholat. Berarti gitu.
1: Sudah lah,
0: sehat?
1: Sehat.
0: Oke okay. Lagunya apa hari ini? Mau lagu apa?
1: Lagunya apa tuh?
0: Ada dari Christina, Jatuh Bangun.
1: Itu aja lah.
0: Boleh, Jatuh Bangun ya. Kalau jatuh gak bangun, stroke tuh namanya.
1: Nanti kalau bangun sendiri.
0: Iya. Oke, terus untuk siapa lagunya?
1: Salamnya Mbak Ibu Surtini, Bu Darmainis, Bu Yus, Bu Ros, Bu Artati, Bu Bas Joko, Ibu Emma, Ibu Ena Aska.
0: Ya, Bu terus?
1: Bu Sudawai, Pak Sinton, Pak D, Pak Mali.
0: Ya.
1: Bunda Aini, Feni, semua aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selalu Mas Eri.
0: Sama-sama. Baik, ada lagi di 2306. Selamat sore untuk Didi Haris. Apa kabar? Kangen nih. Teman-teman saya yang ada di Pelalawan nih banyaknya. Telepon Mas, kapan Mas ke janji ke mau katanya mau ke sini. Ya, insyaallah nanti. Sekalinya nanti ke Taman Sari ya. Pokoknya nanti saya sama Mas Toto lah. Teman-teman saya di sana. Kemudian untuk Ika, apa kabar kah? Yang lagi mendengarkan di Mina selama sore, sehat selalu ya. Halo, dangdut yuk.
2: Selamat di hati Bang
0: Eri. Eh, Pina, apa kabar? Kemarin saya ke ini ke Perawang, Pina ditelepon enggak hidup teleponnya.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: WA lah.
0: Oh, saya telepon lah itu kata Mbak, wah mungkin pulang kampung enggak?
2: Ah, enggak ada. Bang Eri,
0: ya.
2: Request lagu Ikan Nurjana, Kenangan.
0: Kenangan?
2: Ikan iya,
0: Nurjana. Boleh, nah. boleh.
2: Salamnya buat semua ya.
0: Oke. Okay.
2: Bang Eri, assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina di Perawang ya. Sekarang juga saya untuk jumpai keluarga saya di kilometer 1 Perawang ya. Samping masjid, apa kabar untuk Onga Musar nih. Onga Panglong bersama Haji Pa ya. Pondok-pondokan saya di sana sehat selalu ya. Oh, kemarin enggak ketemu. Kemudian untuk Ujang ya bersama keluarga sehat selalu di Perawang ya. Untuk keluarga saya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Eri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Eri?
0: Sehat. Ini kayak janjian aja Perawang sama Rindu Sepadan nih.
3: Pajar, iya.
0: Iya kan? Perawang sama Marpajar Pajar janji aja lewat tol nih.
3: Biasalah.
0: Sehat deh Bang.
3: Perawang dulu masuk Marpajar, kalau tak Marpajar mau Perawang
0: gitu. Iya, tapi kalau dua-dua masuk tidak bisa.
3: Kita pun nantu. Bisa, di RR kita bisa dua-dua, satu-satu.
0: Iya, karena ada lagunya satu-satu, aku sayang ibu. Gitu iya. Bang. Bang, lagu apa Bang?
3: Lagunya yang apa? Tetap Sayang Imam S.
0: Yang ku tersayang.
3: Yang ku sayang.
0: Oh, boleh Imam Bang. S, eh. Iya, ini sekalian juga sama abang saya nih Bang, yang minta juga nih, Kang Lasiman.
3: Oh iya.
0: Oh, dia lagi monitor dengan radio antiknya.
3: Oh, radio antiknya ya.
0: Iya, mesti digantung Bang, kasihan tuh radio. Itu radio tahun 90-an Bang, digantung di dinding itu.
3: Di dinding ya?
0: Berarti
3: di dinding tuh udah lama lah dia tergantungnya.
0: Oh, udah lama deh Bang, waktu saya masih zaman-zaman berholak lah. Oke Bang, siap.
3: Salamnya buat Bang Eri dengan operator, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya.
0: Amin.
3: Umur panjang, kalau pulang hati-hati.
0: Sama-sama Bang.
3: Nah, yang Pina tadi di Kaung ya, sehat selalu ya Pina ya. Nah, udah itu Tika di Kampar, Tika di Siaulu, Tika di Siaulu, Tengku Ardiansa Tanjung Balai Kerimun. Mana dia, tak masuk dia, masuk Tengku.
0: Lagi-lagi sibuk dia tuh Bang.
3: Ibu apa ngerawai penting.
0: Merawai. Jangan pompong dia bocor.
3: Merawai ikan kelong ya. Ikan apa? Ikan apa yang panjang tuh?
0: Ikan todak. Malung. Yang malung ada juga ikan todak juga Bang.
3: Enggak malung. Kalau merawai kan bisa ikan malung.
0: Oh iya, kalau merawai ikan malung tuh Bang.
3: Macam belut dia kan. Dia itu bunda ini ya. Siapa itu Bu Amin ya? Amin. Abu apa Mama Fahmi, yaitu Selfie, Mas Paijo dan Mas Gunawan ya. Udah itu siapa Bapak Deyanto dan Nuraininya. Bu Mina tadi ya, Bu Mina Bu Ros juga ya.
0: Bu Ros.
3: Arjuna dan Lucy, semua-semua lah tanpa kecuali. Elisda dan Pak Maya.
0: Oke. Okay. Lagu udah stemme bang, yang ku sayang bang.
3: Lagu dia apa tadi?
0: Yang ku sayang. Yang pernah ku sayang.
3: Sofina di Perawang ya. Selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya istirahat dulu di rumah satu kampung. Mama Pak Simpson, ini lagu dia. Untuk Kang Siman bersama keluarga di Rawagambir apa kabar? Jadi gimana Kang? Udah stand by di situ ya? Oke, itu Kang, selamat beristirahat bersama keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Yadi dan kembar, pura-pura saya di sana di Rawagambir, mudah-mudahan sehat selalu. Ini dia dari Mas Arifin yang pernah kusayang.

Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Baik, lagu terakhir Jin of One, tanpa terasa kita harus berpisah dulu ya di acara Dangdut Yok ya. Satu nomor bagus dipilihkan dari Mansur S, Kertas dan Api. Sekaligus lagu ini saya adekan untuk keluarga saya yang ada di Cilmular Ujung ya. Kabar untuk Ongar Ruslan nih, kangen nih, udah lama gak ketemu nih. Oke, Ongar Ruslan bersama Mbak Endang ya, serta ponakan saya di sana saya selalu ya. Dan hanya tinggal 4 bulan lagi, selalu check out lagi. Kemudian untuk Kiki ya, Pak Ina ya, yang lagi jalan melur ya, sehat selalu. Dan juga lagu terakhir, serta teleponnya gimana? Terima ya. Oke, kita terima satu panjang. Halo, Dangdut yuk.
1: Halo, Dangdut yuk. Tiga kali kalau nggak diangkat.
0: Iya, yuk, monggo cepet.
1: Geng, nopo lagu nih?
0: Lagunya Mansur S, Kertas dan Api, Mbak.
1: Boleh.
0: Itu siapa, Mbak?
1: Mawon.
0: Ya, oke, monggo, Mbak.
1: Salamnya untuk operator, untuk Mas Heri, untuk semua-semuanya. Sehat selalu panjang umurnya,
0: tambah rezekinya. Amin, Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbakku yang terakhir. Baik, Jinombong, kiranya inilah lagu kita yang terakhir sekaligus. Saya Riman Suran, teman-teman yang bertugas di Adan Rujuk mohon diri. Kita berpisah, sampai jumpa besok ya, masih sama saya di acara Dan Rujuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, saya Riman Suran, teman-teman mohon diri. Maaf, salah kata, salah ucap, lagu yang bersumpah kami kabulkan. Insyaallah besok kembali kita bersama. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cirebon, penanganan HIV harus disertai pengobatan rutin dan pendampingan psikologis. Cirebon, Wali Kota Pekanbaru, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markerius Anwar mengingatkan masyarakat bahwa belum ada obat yang dapat menyembuhkan infeksi HIV hingga saat ini. Karena itu, upaya penanganan difokuskan pada pengenalan virus, pengobatan gejala yang muncul, serta pendampingi bagi orang dengan HIV. Markerius menjelaskan berbagai keluhan yang dialami penderita seperti demam, sakit kepala maupun gangguan kesehatan lainnya dapat diatasi melalui pengobatan sesuai gejalanya. Sementara itu, penderita HIV juga harus mengonsumsi terapi secara rutin untuk menekan jumlah virus dalam tubuh. Jika obat dikonsumsi secara teratur, jumlah virus dapat ditekan sehingga risiko penularan kepada orang lain menjadi jauh lebih rendah. Ia juga menghimbau masyarakat yang merasa berisiko ataupun mencurigai diri terpapar HIV agar segera memeriksakan diri ke puskesmas. Tenaga kesehatan telah disiapkan untuk memberikan pemeriksaan, pengobatan, serta pendampingan secara berkelanjutan. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

Jam gadang adalah sebutan yang diberikan masyarakat Minangkabau kepada bangunan menara jam tersebut. Karena memang menara itu mempunyai jam yang gadang atau jam yang besar. Gadang berarti besar dalam bahasa Minangkabau. Sedemikian fenomenalnya, bangunan menara jam bernama Jam Gadang itu pada waktu dibangun, sehingga sejak berdirinya, Jam Gadang telah menjadi pusat perhatian setiap orang. Hal itu pula yang mengakibatkan Jam Gadang dijadikan penanda atau markah tanah kota Bukit Tinggi dan juga sebagai salah satu ikon Provinsi Sumatera Barat. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Yazid Sutan Gigi Ameh. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada Rookmaker yang merupakan controller atau sekretaris kota

umur 6 tahun. Denah dasar bangunan tapak berikut tangga yang menghadap ke arah pasar atas dari jam gadang ini adalah 13 x 4 meter, sedangkan tingginya 26 meter. Jam gadang ini bergerak secara mekanik dan terdiri dari 4 buah jam atau 4 muka jam yang menghadap ke 4 arah penjuru mata angin, dengan setiap muka jam berdiameter 80 cm. Menara jam ini telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk pada bagian puncaknya. Pada awalnya, puncak menara jam ini berbentuk bulat dan di atasnya berdiri patung ayam jantan. Saat masuk menjajah Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang mengubah puncak itu menjadi berbentuk kelenteng. Pada masa kemerdekaan, bentuknya berubah lagi menjadi ornamen rumah adat Minangkabau. Pembangunan jam gadang ini konon menghabiskan total biaya pembangunan 3.000 golden, biaya yang tergolong fantastis untuk ukuran waktu itu. Namun hal itu terbayar dengan terkenalnya jam gadang ini sebagai markah tanah yang sekaligus menjadi lambang atau ikon Kota Bukit Tinggi. Jam gadang ini juga ditetapkan sebagai titik nol Kota Bukit Tinggi. Ada satu keunikan dari angka-angka Romawi pada muka jam gadang ini. Bila penulisan angka Romawi biasanya mencantumkan simbol 4 untuk melambangkan angka 4 Romawi, maka jam gadang ini bertuliskan angka 4 Romawi dengan simbol 4 buah huruf I besar yang umumnya adalah 4.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Puan Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara berisi FM 95,9 MHz atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital pukul 17.11 waktu di Jember saat ini. Baik, rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata lokal kami hadirkan nanti hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya Herman Mansur dan rekan-rekan yang bertugas di tepak siang sore ini mohon diri. Selanjutnya nanti rekan saya Arwan Rashid akan menemani Cilam Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di tepak malam. Selamat sore dan selamat beristirahat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia GRR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

teman-teman, kita bersama di penghujung tepak petang menjelang tepak malam ya. Pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Info wisata lokal kali ini saya kutip dari Sumatera Utara. Kutip dari Traveling Medan, ada salah satu pemandian belerang yang bikin segar, yaitu Aik Miles Sosopan. Tidak cuma satu, nyatanya alam Taman Selatan yang begitu kaya membuat kawasan ini dianugerahi banyak pemandian belerang atau air panas. Salah satunya adalah Aik Miles di Jalan Lintas Tarutung, Padang Sidempuan, tepatnya di Desa Pasor Minan. Merasakan hangatnya air belerang yang membuat tubuh ditambah pemandangan sawah hijau, karena letaknya di kaki gunung, adalah pengalaman berlibur di Aik Miles yang sudah barang tentu akan sulit terlupakan. Memang suhunya pun cukup hemat. Anda hanya perlu mengeluarkan tiket masuk Rp10.000 per orang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Awas bu, awas bu.
1: Eh kenapa nih dorong-dorong nih?
0: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
1: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Berseri, Berseri Nama, Pekan Baru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Cintaan dan Puan, Bupati Kuantan Singi periode 2025-2030 Suhardiman Ambi minta doa kepada masyarakat usai ditetapkan sebagai tersangka KPK. Suhardiman ditetapkan menjadi tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singi. Pernyataan itu disampaikan Suhardiman saat akan dibawa menuju rumah tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK Rabu 1 Juli 2026 hari ini. KPK menetapkan Suhardiman sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah atau Sekda Konsing Zulkarnain. Selain itu juga Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles turut ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, ketiga tersangka langsung ditahan untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Sebelumnya, Suhardiman dan Zulkarnain menyerahkan diri ke KPK setelah dijemput tim penyidik di Bandara Soekarno-Hatta Selasa 30 Juni 2026. Keduanya sempat tidak berada di lokasi saat KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singi. Dalam operasi tersebut KPK mengamankan 10 orang, 9 diantaranya di Kabupaten Kuantan Singi dan 1 orang di Jakarta. Setelah pemeriksaan awal, 5 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen transaksi keuangan, 1 unit mobil yang diduga sebagai sarana dalam praktik suap. Demikian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Baik, cinta numpan kita segera bergabung dulu dengan program satu untuk menyimak mimbar Islam hari ini.
1: Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sosok terbaik di atas dunia ini yang mesti kita jadikan contoh dalam berakhlak adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah memujinya secara khusus dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Para pendengar yang berbahagia, begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menyampaikan kepada sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 8595. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, jika kita merujuk kepada para ulama, maka menurut para ulama akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul mahmudah, yakni akhlak yang terpuji. Contohnya adalah sabar, jujur, amanah, rendah hati, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlakul mazmumah, yakni akhlak yang tercela. Contohnya adalah sombong, iri, dusta, hasad, gibah, dan lain sebagainya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin juz 2 halaman 294 berkata, "Ad-dinu kulluhu huluq, faman zada 'alaika fil huluq zada 'alaika fid din." Artinya agama ini seluruhnya adalah akhlak. Maka siapa yang lebih baik akhlaknya, maka dialah yang lebih baik agamanya. Hadirin yang berbahagia, akhlak mulia merupakan bekal utama seorang muslim. Betapa pentingnya akhlak ini bagi manusia. Akhlak merupakan sesuatu yang mencerminkan keimanan. Jika semakin baik akhlak seseorang, maka itu menandakan bahwa semakin baik dan semakin kokoh imannya. Dan dengan akhlak yang mulia ternyata memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata baginda Rasulullah, aksaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita membentuk akhlak? Yang pertama, agar kita menjadi pribadi yang berakhlak, maka banyaklah meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguhlah menahan diri dari segala keburukan. Bersungguhlah untuk membiasakan diri melakukan kebaikan. Kalau kita melihat kepada baginda Rasulullah, maka seluruh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah sesuatu yang sangat mulia. Oleh karena itu, seorang muslim harus memiliki akhlak-akhlak yang wajib ia miliki. Yang pertama adalah jujur. Alaikum bisidq. Hendaklah kamu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kita ke arah kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadilah orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Maka didiklah diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, didiklah diri kita untuk memiliki akhlak yang berikutnya adalah al-haya, malu. Malu kepada Allah. Malu ketika kita meninggalkan perintah Allah. Malu ketika malas beribadah kepada Allah. Malu kita kalau kita melakukan kejahatan. Malu kita dengan segala kekurangan kita. Malu kita kalau seandainya kita diberikan umur tapi kita hidup tak tahu dan tak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka malu yang seperti ini akan menyelamatkan kita insyaallah hingga ke syurga. Yang keempat, Didiklah diri kita untuk memiliki akhlak sabar. Didiklah diri kita yang kelima untuk rendah hati, tawadhu, untuk menjadi pribadi yang pemaaf, untuk menjadi pribadi yang adil, untuk menjadi pribadi yang dermawan. Dan berikutnya, hadirin yang berbahagia, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu akhlak mulia merupakan bekal utama bagi seorang muslim mulai dari dunia hingga sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Akhlak bukan sekedar pelengkap, tapi akhlak pondasi utama dalam Islam. Iman yang sempurna harus dibuktikan dengan akhlak yang mulia. Maka didiklah kita untuk menjadi pribadi yang terbaik, untuk menjadi pribadi yang memiliki akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi yang menyampaikan. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 1-16 yang akan dibawakan oleh Mawaddah dan Abdul Ghafar Zakaria.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan kemenangan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang satu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Pendengar, hari ini saya akan membagikan informasi pada Anda seputar 7 tanda takut kepada Allah tingkatkan keimanan umat muslim. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, Ustadz Hoiruman dalam kajian Kupiah Perempat RRI Sungai Liat menjelaskan bahwa rasa takut kepada Allah bukanlah rasa takut yang membuat seseorang putus asa, melainkan rasa takut yang melahirkan ketaatan. Seorang muslim mendengar yang memiliki rasa takut kepada Allah akan senantiasa berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Rasa takut inilah yang menjadi benteng agar seorang muslim tidak mudah tergelincir ke dalam perbuatan dosa. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa terdapat 7 tanda seseorang memiliki rasa takut kepada Allah. Di antaranya adalah menjaga ibadah dengan sungguh-sungguh, meninggalkan perbuatan maksiat, memperbaiki akhlak, menjaga lisan, dan juga memperbanyak amal soleh, selalu bertobat ketika berbuat salah, serta senantiasa merasa diawasi Allah dalam setiap tindakan. Jika tanda-tanda ini mulai tumbuh dalam diri seseorang, maka itu menjadi pertanda bahwa keimanannya sedang terus bertumbuh pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Pendengar Jurus Sita Mengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Pasaribu atau disebut Alarih Pasaribu yang beralamat di Kompleks Kaltex Rumbai Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Benar, salah satu tanda penting dari rasa takut kepada Allah adalah munculnya kesadaran bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengawasannya. Kesadaran inilah yang membuat seseorang berhati-hati ketika mereka berbicara, bekerja, maupun berinteraksi dengan orang lain. Ia tidak hanya berbuat baik kepada atau ketika dilihat manusia, tetapi juga tetap menjaga dirinya saat tidak ada seorang pun yang menyaksikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian tersebut juga mendapat respon positif dari pendengar RRI Pendengar, di mana salah seorang pendengar bernama Maya ini mengaku materi yang disampaikan menjadi pengingat agar dirinya lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Sementara pendengar lainnya, Mary, mengatakan bahwa kajian tersebut memotivasi dirinya untuk terus memperbaiki kualitas ibadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa kajian-kajian keislaman ini mampu memberikan inspirasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, rasa takut kepada Allah sesungguhnya akan melahirkan banyak kebaikan. Seseorang akan lebih mudah untuk menjaga amanah, bersikap jujur, menghormati sesamanya, serta menjauhkan diri dari sifat sombong maupun iri hati. Ketika hati selalu merasa dekat dengan Allah, maka setiap keputusan yang diambil akan lebih berhati-hati dan juga penuh pertimbangan sesuai dengan tuntunan agama.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia

0: Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ni Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Harga sejumlah komoditas cabai dan sayuran di pasar pagi Arengka Pekanbaru mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai merah, cabai dari berbagai daerah serta beberapa jenis sayuran seperti tomat dan wortel. Salah seorang pedagang di pasar tersebut menyebutkan harga cabai mengalami peningkatan. Dibandingkan sebelumnya, cabai merah dan cabai bukit kini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, sementara cabai medan dijual sekitar Rp40.000 per kilogram. Sebelum cabai medan berada di harga sekitar Rp35.000, sedangkan cabai bukit berkisar Rp40.000. Selain cabai, kenaikan juga terjadi pada beberapa komoditas sayur lainnya. Tomat yang sebelumnya berada di harga sekitar Rp16.000 per kilogram kini naik menjadi Rp20.000 hingga Rp22.000. Sementara itu, kol masih bertahan di kisaran Rp10.000 dan timun juga berada di harga sekitar Rp10.000 per kilogram. Wortel disebut mengalami kenaikan hingga sekitar Rp20.000 per kilogram. Cabai merah, cabai bukit Rp50.000. Pedagang lainnya menginformasikan adanya kenaikan harga cabai meski disebut masih dalam kategori bertahap. Cabai medan dan Jawa berada di kisaran Rp40.000 dan per kilogram, sedangkan cabai bukit sudah mencapai Rp50.000 hingga Rp56.000, bahkan hingga Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, juga disebutkan harga beberapa sayuran lain relatif bervariasi. Buncis dijual sekitar Rp18.000, kol di kisaran Rp8.000 hingga Rp9.000, sementara wortel berada di sekitaran Rp18.000. Sayuran lain seperti jenis Jepang disebut berada di kisaran Rp8.000 per kilogram. Buncis 18 ribuan. Kenaikan harga sejumlah komoditas ini membuat pedagang maupun pembeli di pasar pagi Arengka mulai merasakan perubahan harga kebutuhan harian, terutama pada komoditas cabai yang jadi salah satu bahan pokok utama. Demikian kabar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, cetuan dan puan dapat baca di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Sisa nombor pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Kita pula bersama di Info Kekhasan Daerah. Kali ini kita ke Jawa Barat ya. Kita mengenal istilah orang Sunda. Orang Sunda sangat identik dengan keramahan, selera humor yang tinggi, serta kecintaan mereka pada kuliner berbahan dasar sayuran segar, ikan, dan olahan aci atau tepung. Karakter budayanya hangat membuat tradisi makan bersama menjadi momen yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakatnya. Masakan Sunda memiliki cita rasa yang khas, menggabungkan rasa segar, gurih, dan pedas beberapa hidangan yang lazim dijumpai, yaitu lalapan dan sambal, nasi liwet dan timbel, yaitu nasi dengan aroma gurih khas yang dimasak khusus, biasanya dibungkus daun pisang. Ada karedok, salad sayuran mentah khas Sunda yang disiram dengan bumbu kacang dan kencur yang pekat. Serta pula ada nasi tutung oncom, yaitu nasi hangat yang diaduk dengan oncom bakar, cocok disajikan bersama lauk pauk.

Cinderan Puan. Kemudian orang Sunda dikenal dengan nilai filosofi hidup somyah, ramah, bagiur, baik, hegar, riang, dan bersahaja. Botram yaitu tradisi makan bersama dengan alas daun pisang yang sering dilakukan bersama keluarga atau kerabat. Kesenian rampak gendang dan lengser. Kesenian musik tabuhkan kendang yang dinamis dan biasanya dipakai untuk menyambut tamu pernikahan. Sedangkan untuk bahasa dan logat, orang Sunda dikenal memiliki logat yang mendayu-dayu, lembut, dan bernada gelombang yang khas. Beberapa keunikan linguistiknya meliputi pelafalan mengganti huruf F menjadi P atau P. Saat berbicara, misalnya kata foto sering dilafalkan foto. Partikel khas sering menambahkan partikel kata seperti teh, mah, eh, atau tidak dalam percakapan sehari-hari. Iya teh, iya mah. Tingkatan bahasa sangat menghargai kesopanan, menggunakan bahasa halus, lemes untuk orang yang lebih tua, bahasa sedang, loma, atau kasar untuk teman sebaya.

Norma untuk kaum muslimin muslimat Pekan Baru dan sekitarnya, waktu sholat fardu isya pula masuk pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 19.39 kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu isya hari ini.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: yang mau haji malah tidak jadi haji.
1: Ih Kodong, kenapa bisa begitu pak?
0: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
1: Tidak mau aja saya, Pak Deh.

0: Man, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Main jutaan pukul 20:03 waktu Indonesia Barat. Segera pula kita melangkah pada program berikutnya untuk mata acara siang kita malam hari ini. Di tebak malam dilanjutkan dengan menyimak cerita legenda. Selepas terhenti pukul 8:30 hingga pukul 10:30 selama 2 jam pula. Untuk malam hari ini Rabu ya, malam Kamis. Malam Kamis kita bersama di program khusus yaitu Kampar Badendang ya, lagu-lagu Kampar atau lagu-lagu Ocu. Setelah itu nanti lagu-lagu Nusantara pukul 10:30 hingga pukul 11 malam, pukul 11 hingga pukul 11:50 irama keroncong Nusantara. Itu dia mata acara siaran untuk kebersamaan kita di tepak malam hari ini, Rabu 1 Juli 2026, bersama saya Harun Al-Rasyid. Segera kita simak cerita legenda kali ini dari Atambua. Ada legenda kolom susu.
3: Kolam susu.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Budine, kau turukan o ikan.
3: Aku sekarang sibuk deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Subarna? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatuketi. Masih ingat toh? Ding Pangeran Fatuketi?
0: Pangeran Fatuketi? Yang mana? Saya lupa, terlalu lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatuketi! Pangeran Fatuketi!
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunang rusuh kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pengasip? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau, toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ah, ini tidak mungkin.
5: Baik Raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali, kita harus membalasnya.
8: Hei, hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk, kok bisa omong? Awas kue kutu busuk, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
9: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
6: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit. Sakit.
5: Itu dari kepung bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bostu toh. Fatin susuk parang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyanyian tadi dikenal dengan Bagandu. Tradisi Bagandu merupakan tradisi lisan dari budaya Kampar, yang konon telah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Tradisi yang merupakan sebuah kebiasaan para orang tua ketika menidurkan anaknya. Untuk menina bobokkan anaknya yang dikenal dengan cara Bagandu. Tidak seperti Nina Bobo atau Lulu Labi, Bagandu berisikan syair-syair dan pantun-pantun nasihat, serta harapan, bahkan doa bagi sang anak. Menurut salah seorang masyarakat Rumbio Jaya, Lisa, Bagandu disenandungkan dengan cara lirih ketika sang anak akan tidur, sehingga diharapkan nasihat, harapan, dan doa tersebut tertanam di alam bawah sadar dan di lubuk hati sang anak.
1: Dengan Bagandu, dengan mengucapkan kalimat thayyibah ko, harapan wang tua-tua wak dulu tu ingin anaknya do anak yang soleh, yang soleha, yang elok, yang berperilaku baik. Jadi diharapkan ke depan batu-batu mempunyai akhlakul karimah.
0: Namun kini boleh dibilang Bagandu tidak ada lagi. Bagandu sudah berganti dengan nyanyian-nyanyian modern. Padahal senandung-senandung lagunya lebih mendidik dan menghibur serta menyentuh hati si kecil, karena berisikan dengan solawat dan harapan-harapan dari orang tua untuk anaknya.
1: Tapi kalau kini zaman semakin canggih ya, banyak pula pengaruh-pengaruh. Tentu diharapkan juga dan mudo-mudo kini ko kalau punya anak, tidurkanlah anak awak tu dengan ucapan-ucapan yang baik dengan Bagandu ko. Contoh di kampung kami kan ada lagu, bagai itu lagu lo lo la na lo lo la lo lo, diselingi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh itu nenek ngasuh dulu kutu kocik-kocik ya. Jadi andun anak ko dengan lagu dangdut, dengan lagu-lagu yang tidak islami, itu kan tentu akan merusak jiwainyo isu.
0: Sebagai masyarakat Kampar, Lisa berharap Bagandu ini dapat dilestarikan kembali, sehingga tradisi masyarakat yang ada di Provinsi Riau zaman dahulu, terutama di Kabupaten Kampar, tidak tergerus seiring perkembangan zaman.

0: sana lah tiba pulau gitu masing untuk menikmati lagu-lagu orang kampar ya atau lagu-lagu cu. Untuk lagu malam aku di antara judul yang bersiapkan tunjuk ajau, coba gantang, jagulah cinta gitu, nasib ayah, duodang, badun sanak saurang, ayo lo lagu tang barindu, tabedu, biar lama nyiho, siku coba siku copai, ba bendi uang, bala ongkak, ba jadi robu, ama, oi ama. Untuk judul lain, selama ado mbo cukup cari. Sehana yang bergabung langsung saja di 0761236006. Halo, kamar berdendang. Halo, kamar berdendang.
1: Assalamualaikum, bicara Pak Dendang dari Kaji Motor Scream.
0: Oh, iya.
1: Yup. Apa lagu, Bang?
0: Lagu Malam Hariku Tunjuk Ajau Cupa Gantang Tunjuk Ajau.
1: Iya. Kekirim salam ya, Pak. Coba Mas Heri.
0: Yo.
1: Pak Tom, Pak Zul, Ibu Emma, Drumbay, Ucu Amin, Aset di Pekumbu, Antika, Ma Indah, Yusmiri, Rumbay, Iya, Nur Farida, Pecubua, Anasita, Ibu Rizal, Simpson, Ibu Eli, itu semua lah Pak Jo.
0: Jadi,
1: kusukan lagu untuk pelanggan Scream di mana berada di Palas lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu kancil ya. Halo, assalamualaikum. Kampar berdendang.
2: Kampar berdendang. Itu.
0: Ah iya, betul.
2: Apa kabar cu?
0: Alhamdulillah, laisa dengan
2: ya, cuy.
0: Dengan Nonga, siapa rasuku?
2: Ya.
0: Nonga Simpson ya.
2: Iyo. Nonga Simpson, cu Simpson. Lagunya cu.
0: Yo.
2: Lagunya dari aku. Dari Cu Amin lah ya.
0: Cu Amin.
2: Saiba.
0: Saiba. Oh, aduh. Saiba.
2: Ah itu lo mak tu lagu logonya.
0: Ini lagu duet sama Eni Maharani.
2: Ah, sendiri. Sendiri Saiba.
0: Iko yang duet yang sama Eni Maharani.
2: Duetnya.
0: Oh, Saiba. Lah kan ada jawabnya begitu.
2: Oh, ada jawab.
0: Yang jadi Saibanya siapa? Itu duetnya.
2: Nggak
0: surang tuh,
2: nggak satu,
0: nggak satu orang. Beko ada ngawe,
2: sama-sama. Udah lah, lanjut aja lah, cuk. Salamnya buat Cu Harun,
0: semoga
2: sehat selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaan, panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Amin.
2: Yaitu kalau pulang hati-hati. Siapa tadi baru masuk, cuk?
0: Ocu Kancil.
2: Ocu Kancil, yang di, yang apa ya?
0: Daerah Rumbai, ya.
2: Ucu Kancil ya, selalu laris manis di lini ya. Dia itu siapa? Pina di Perawang ya. Tika di Siak Ulu. Tika di Kampar. Siapa? Surtini.
0: Surtini.
2: Guardian saya tanya balik ke Nemo. Pak Diman, Ucu Amin, Ucu Buyung.
0: Ucu Buyung.
2: Terpilihan. Pak Dianto. Udah itu siapa Mas Paijo dan Mas Gunawan, Mama Fahmi dengan selfie ya. Udah itu satu lagi. Semua lah tanpa kecuali saya selalu kontrol juga.
0: Yep.
2: Itu aja cu.
0: Yuk.
2: Logonya ada cu.
0: Lai.
2: Lai. Makasih cu. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nga Simpson ya. Di Marapacar. Itu silakan untuk penelpon berikutnya 0761-23606. Lagu yang bersediakan malamku Ado Nasib Ayah, Imbogano Utan Balu Kaunan Ayah Tumpuayona. Amin. Adu Odang Badan Sanak Sorang, Elo Laku Tambarindu Tabedu, Biar Lamanyo Jagulah Cintu Kitu, Cupak Gantang, Bala Ongkak, Babendi Uang, Ba'a Jadi Robu, Ama oi ama anti amat. Dua lagu dulu di sesi pertama ko, Tunjuk Ajau. Saiba tadi. Saiba lagu yang kedua, lagu pertama Tunjuk Ajau. yang dipilihkan tadi Ucu Kancil Putu Es Krim, kemudian Saiba lagu Camin Amboy, kayaknya lagunya.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pensana lah pukul 9:08 menit. Ya, beberapa lagu lah kita dengarkan. Untuk lagu lainnya, silakan yang bergabung di 0761-23606. Ada Bala Ongkak, Tetiliani, Tabe 2, 2 Kampan, Nasib Ayah, Imbu Gano, Adu Odang. Halo, Kamar Badendang. Assalamualaikum.
6: Kamar Badendang. Waalaikumsalam, Ngarun.
5: Yuk, dengan Ibu.
6: Apa kabar, Ngarun?
5: Alhamdulillah. Ibu Emma, Ibu Ayus.
6: Iya, lagi sehat, Ngarun.
5: Alhamdulillah, lagi sehat.
6: Amin. Ngarun lagunya apa tadi, Ngarun? Ngarun sudah mengisi lagu.
5: Amak, oi amak, mbak aja di robu.
6: Rata pencet loh.
5: Biarlah menyeok, badun sanak sorang, adu odang, nasib ayah, tabedo.
6: Adu odang itu apa tuh ya, Ngarun?
5: Adu odang, Amin Ambo penyanyi.
6: Amin Ambo, itu ya, Ngarun.
5: Oke.
6: Okay. Ayolah, salam-salamnya ya, Ngarun ya. Salamnya, Ngarun, buat baso nasionalnya, Ngarun, nak pandu.
5: Iya.
6: Salam-salamnya untuk semua yang lagi monitor perempat malam ini di Kampar Badendang. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Ibu Rumpai. Insya Allah sehat semuanya selalu. Dan istimewanya untuk Ngarun beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Ngarun, lancar aktivitasnya sepanjang hari apapun itu. Dan insya Allah Ngarun selesai dinasnya nanti pulang dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: Amin.
6: Terima kasih waktu dan lagunya Ngarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma. 0761-23606 untuk penelpon yang lain. Kami silakan pulang. Kampar Berinda. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan
7: Kak Aini Prawang.
5: Amin Prawang, silakan.
7: Hujan bukan, Ron?
5: Iya.
7: Tapi kok tak hujan loh, cuma angin tadi.
5: Dari tadi, dari maghrib tadi.
7: Loh, tak hujan, Ron?
5: Mayan.
7: Itu tak hujan loh, angin aja nih.
5: Pindah kemari. Dibawa angin kemari hujan.
7: Aku rumah menyewa tadi, Ron.
5: Oh, biarlah menyewa.
7: Biarlah menyewa. Rumahnya. Salamnya, Ron ya. Salam-salam, sehat selalu keluarga, panjang umur rezekinya. Amin. Salam-salam untuk Bu Emma tadi ya. Untuk suami Nambo, untuk Pak Mali, Pak Tuzon, Aljuna, untuk Bu Gudini. Untuk semua-semuanya lah, tanpa terkecuali semua sehat selalu semuanya, Ron ya. Spesialnya untuk anak-anak dan cucu-cucu, semoga sehat selalu semuanya. Makasih, Ron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761-23606 Kampar Badendang. Adu odang aminambo, biarlah menyio Aliando Basri. Sesanak yang lain, ama uwa oga ocudo. Siapapun yang mendengarkan siaran kita malam hari ko ya, salam hormat untuk senior kita ambo ya, ocu risum di harapan raya sana. 0761-23606 kita akan lanjutkan setelah kita nikmati dua lagu berikutnya.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.
3: Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.

salah satu tradisi Riau yang secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 adalah Anduo Rokan asal Rokan Hulu. Tradisi ini sering disebut juga dengan timang anak, yakni berbentuk nyanyian yang disenandungkan oleh seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Anduo Rokan biasanya berbentuk nyanyian yang mengandung pesan nasihat, tunjuk ajar, harapan, dan juga doa. Isi dari syair yang disampaikan tak hanya bisa dinikmati pesannya oleh sang anak yang sedang dibuai untuk tidur, namun juga oleh seluruh orang yang ingin mendengarnya. Isi kandungan dari nyanyian yang digunakan umumnya diwarnai dengan ajaran Islam. Tradisi Anduo Rokan dikembangkan oleh suku Bonai dalam bentuk syair atau pantun untuk menidurkan anak hingga cucunya.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Kari Zapin Api berasal dari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Memiliki unsur magis yang mampu mempengaruhi penarinya menari bebas di atas kobaran api. Sembari memainkan bola-bola api dengan kaki, tangan, kepala, dan badan mereka tanpa menimbulkan luka bakar sedikit pun. Pijaran api yang berterbangan bagai bunga yang sedang mekar hingga dengan leluasa mereka mainkan. Zapin Api biasanya ditampilkan pada malam hari dan saat pertunjukan berlangsung, penonton dilarang menghidupkan api kecuali api pembakaran sabut kelapa yang mereka buat. Tari Zapin Api dimainkan 5 orang penari laki-laki, 3 pemain gendang atau marwas, 2 penjaga api, dan 1 orang kalifa yang memimpin pertunjukan sambil memainkan gambus dan membaca mantra.

asam durian adalah makanan tradisional yang berasal dari Rokan Hulu. Poke asam durian ini merupakan sejenis gulai santan kental yang dicampur dengan buah durian yang sudah diasamkan terlebih dahulu. Kemudian dimasak dengan ikan, baik itu ikan segar ataupun ikan kering. Namun, khusus untuk ikan segar yang biasa dipakai,

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Baik, suasana adalah pukul 10 lewat 8 menit sampai pukul 8.30. Masih kita nanti sekitar rompet judul lagu ya. Surya Abdullah, kemudian ada Amat Yanti Ahmad, Pantun Batandak Suhardilis, kemudian ditutup untuk lagu Ocu Malam Mariko, Doni Pando, Pandangan Pertama.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kita robot sudah pukul 10.35 menit malam. Untuk berikutnya, kita menikmati lagu dari berbagai daerah Nusantara ya. Di program lagu-lagu Nusantara kali ini saya pilihkan versi keroncong Nusantara ya. Ada lagu Batak, keroncong Melayu, keroncong Jawa, Makassar. Kemudian ada keroncong Gorontalo ya, Bugis, Manado ya. Dan beberapa keroncong lagu lainnya. Kita nikmati nanti hingga pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah,

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: FM Suara Budaya Riau.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

0: Mengerti kamu?
1: Iya, ngerti, Pak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baiknya teman-teman, sudah pukul 11.21 menit malam, lebih kurang 40 menit ke depan kebersamaan kita sisa daripada tepak malam. Untuk setengah jam ke depan masih kita nikmati lagu-lagu keroncong Nusantara. Berikut ada keroncong Makassar, Tena Mareng, Sepini Wengi, keroncong Jawa, Inang, keroncong Batak, ada keroncong Sunda, Tembang Kasmaran.

0: Sudah tahu tak, suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa dia ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: FM, suara budaya Riau.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan dalam membayar hutang, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama dia suka membantu saudaranya.

Ibu, kau ajarkan aku tentang cinta. Cinta pertama dalam hidupku. Sejak aku di dalam kandunganmu, sejuta kasih kau suap di mulutku. Kau adalah sosok sahabat tiada tara. Pengorbananmu tak mampu kuucapkan dengan kata-kata. Pahlawan pertamaku dalam nafasku. Nyawaku terlindung berbalut cintamu.

terbiasa lupa berpikir tentang awan. Bukankah manusia sudah terbiasa dengan awan hingga kadang mereka tidak menyadari keberadaannya, bahkan enggan untuk sekadar memandangnya. Lihatlah matahari, kehidupan planet ini yang setiap hari menerangi belahan bumi, memancarkan cahaya dan kehidupan, sudah terlalu biasa untuk sekadar diperhatikan, bahkan untuk sekadar disadari. Bukankah manusia sudah terlalu terbiasa dengan begitu banyak kenikmatan di dunia ini hingga mereka lupa untuk sekedar memandangnya, memikirkannya, mensyukurinya. Lalu pikirkan Tuhan, nikmat yang terlampau banyak.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dan selalu akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi pada 2026. Cik Tua dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik. Dia, jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti pengajian Al-Quran dan terjemahan dari surat Al-Ahzab ayat 21-24 yang dibacakan Dedi dan Siti dan Harun al-Rashid. Selanjutnya kami hadirkan musik islami.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada aku semata,

Berkisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami masih menanti sementara ini untuk Mutiara Pagi, karena saat ini masih kami hadirkan pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Belgia dan Senegal. Jadi Encik Tuan dan Puan, karena ada perpanjangan waktu sehingga masih kami hadirkan pertandingan sepak bola antara Belgia dan Senegal. Kami masih hadirkan musik Islami, Encik Tuan dan Puan.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa...
1: Yang Tuan dan Puan, dalam Mutiara Pagi kali ini tidak dapat berlangsung dan masih kami hadirkan musik Islami.
0: Tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Puji Tuhan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Sidang dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan PUPR Provinsi Riau kembali bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam agenda pemeriksaan terdakwa, mantan Kepala Dinas PUPR Riau, Muhammad Arif Setiawan, memberikan kesaksian krusial. Arif menegaskan bahwa instruksi mengenai sistem satu komando atau matahari satu yang pernah dilontarkan gubernur sama sekali tidak berkaitan dengan pengumpulan uang dari para kepala unit pelaksana teknis. Sebaliknya, Arif menegaskan instruksi pengumpulan uang operasional tidak datang langsung dari Abdul Wahid, melainkan melalui perantara tenaga ahli gubernur Dani Muhammad Nursam. Di dalam majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama, penasihat hukum Eva Nora dan juga jaksa penuntut umum JPU KPK mencecer Arif mengenai maksud pernyataan Abdul Wahid dalam rapat di kediaman gubernur pada 7 April 2025 lalu. Saat ini, gubernur menekankan agar seluruh jajaran PUPR, khususnya UPT, jalan dan jembatan wilayah 1 sampai 6 patuh pada satu komando. Sekian kabar berita.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: oh, pilih. Mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali di Tepa Pagi edisi 2 Juli 2026 bersama saya Fardi Umar. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kabar selalu baik Cik Tuan dan Puan. Mengawali aktivitas dengan mengucapkan hamdalah dengan bagaimana kita menyukuri, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan kita menyukuri apa yang diberikan kepada kita dari Sang Pencipta, nafas, kekuatan, kesehatan, dan sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, Cik Tuan dan Puan. Di pagi hari biasanya pada sibuk-sibuk, Cik Tuan dan Puan menyiapkan segala sesuatu yang berjualan di pasar kaget. Di pagi hari yang sudah kembali beraktivitas, tetap semangat Cik Tuan dan Puan yang menyiapkan diri untuk aktivitas hari ini, bersiap-siap untuk kerja, menyiapkan sarapan dan yang lain-lainnya, itu menjadi sesuatu aktivitas yang tiap hari dilakukan, dan ini menjadi bisa dikatakan tradisi kita di pagi hari dengan sarapan pagi, dengan semangat pagi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Insya Allah kita selalu menjaga kesehatan kita.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Cik, teman dan puan, ada tradisi yang sangat menarik di mana di pagi hari membawa semangat baru dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Itu berbicara tentang pagi hari di Tanah Melayu. Tentu tidak lengkap rasanya jika tidak mengingat aroma masakan tradisional yang sejak dahulu menjadi teman memulai aktivitas. Bagi masyarakat Melayu, sarapan bukan sekedar mengisi perut. Sarapan merupakan bagian dari budaya yang mengajarkan kebersamaan, kesederhanaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap hasil alam. Dahulu, sebelum berangkat ke kebun, ke sungai, berdagang, ataupun bekerja, seluruh anggota keluarga berkumpul menikmati hidangan sederhana yang dimasak sejak subuh. Nah, berbeda dengan sarapan modern yang banyak didominasi makanan cepat saji, masyarakat Melayu sejak dahulu memilih makanan yang mengenyangkan, bergizi, dan juga menggunakan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar. Beras, kentang, santan, kelapa, ikan ubi, pisang, dan sagu menjadi bahan utama yang diolah menjadi aneka hidangan lezat.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Apa nih?
2: Oh, ini yang sedang viral.
1: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.
4: 95,9 FM.